0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jalan.

lakiku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Polres Merauke menghadiri kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Wakapolres Merauke Kompol Nuryanti didampingi Kabak SDM Polres Merauke Kompol Sanawiyah Yunita Mahulete mewakili Kapolres Merauke dalam acara tersebut. Kegiatan berlangsung di Lapas Kelas 2B Merauke yang berlokasi di Jalan Air Masuk, Kabupaten Merauke. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, DPRP, DPRK Bupati Merauke, dan Kodairal LO Babinda, MRP, serta Kejari. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Lapas Kelas 2B Merauke, Hendrik. Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kanakaimo juga menyampaikan sambutan dalam acara tersebut. Suasana berlangsung hikmat dan penuh makna kebersamaan. Pada tahun ini sebanyak 418 warga binaan lapas kelas 2B Merauke menerima remisi dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi secara simbolis dilakukan kepada perwakilan binaan dalam agenda utama kegiatan tersebut. Kehadiran Polres Merauke dalam kegiatan ini merupakan bentuk sinergi bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat, aparat pemerintah, serta petugas pos lintas batas negara PLBN. Kegiatan diawali dengan senam bersama pada Jumat, kemudian dilanjutkan dengan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Komandan Satgas Pamtas RI PNG Statis Yonif 143 TWEJ Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Satgas, aparat pemerintah setempat, dan pemerintah kampung dan PLBN Sota. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat, diantaranya panahan, tarik tambang, serta sejumlah perlombaan untuk anak-anak. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan di kawasan perbatasan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan menjaga wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara. Ia mengajak masyarakat Sota bersama-sama menjaga keamanan dan stabilitas kawasan perbatasan RI PNG. Selain menjaga keamanan perbatasan, Satgas Pamtas RI PNG juga terus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Penugasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Satgas Pamtas untuk hadir bersama masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara aparat dan warga di kawasan perbatasan. Semangat kebersamaan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Sota diharapkan semakin memperkuat rasa nasionalisme masyarakat sekaligus menjaga perbatasan RI PNG tetap aman, tertib, dan menjadi wilayah yang terus berkembang. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah ku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu? Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: makan cuma mie lagi.
1: Aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Kau marah?
1: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
0: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
0: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
0: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang.

0: Alia, selamat ya. Ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Agak teman Prado tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah dihadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 10.51 menit waktu Indonesia Timur, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradua. Akhirnya saya Donata Mahuse pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada headlines hingga pukul 12 nanti. Dan setelah itu bakal ada doa ratu surga ya. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya nantinya di program santai siang ya hingga sore ceria, dan juga dilanjutkan di program jaga malam ada Kak Frankie ya yang bakal temanin kalian semua teman berdua di program jaga malam. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hiburan lagu-lagu Bintang Radio.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu,

0: winter, while the moon rests on the water.
1: Cerita Malam Minggu bersama Rama.
2: Selamat malam teman-teman begadangku, yang di rumah, yang di jalan, atau di mana aja lah ya. Ketemu lagi kita nih. Liburan pada kemana nih? Gak usah sedih kalau gak bisa healing. Ada Rama yang bakal nemenin kalian daripada pusing ya. Nah, malam ini seperti biasa kita ketemu di Cerita Malam Minggu. Yang pengen curhat soal apapun boleh, bisa langsung WA kita aja di 0811-111-5222.
1: Sahabat Novita sebagai Nara, Pipit sebagai Kinan, Rio sebagai Rama, Reddy sebagai Robi, dan Raka sebagai Fajar.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dengan siapa ini?
3: Hai Kak, aku Nara.
2: Halo Nara, selamat datang di Cerita Malam Minggu ya. Gue Rama. Boleh deh, ada cerita apa nih? Curhat tentang apa aja? Boleh, silakan Nara.
3: Oke, jadi gini Kak, aku tuh punya sahabat namanya Kinan. Aku udah sama dia tuh temenin udah lama banget ya, dari SMP. Terus kita tuh udah kayak anak kembar gitu deh ya. Yang mananya awal-awal tuh aku kenal sama dia karena waktu SMP dia tuh dijauhin Kak sama teman-teman kelas aku. Soalnya dia tuh pendiam, tapi dandanannya kayak anak nakal gitu Kak.
2: Lalu, terus kenapa lo mau temenan sama dia?
3: Jadi gini Kak, ada satu waktu aku pulang les kemalaman, terus hujan gak reda-reda, tiba-tiba
4: Nara, lu gak ada yang jemput?
5: Enggak nih Bi, ayahku masih di luar kota, jadi gak bisa jemput.
4: Ya udah, balik bareng gue aja yuk. Gue anterin sampai depan rumah. Kalau lu mau juga sampai depan kamar sih, siap.
5: Tapi Bi, kan lu sama temen lo.
4: Tenang aja kali, dia udah jinak kok. Daripada gak balik-balik.
5: Ya udah deh,

0: singkat cerita, aku terpaksalah pulang sama Robby, sama temennya juga. Sampai di simpangan dekat rumah aku, mobilnya tiba-tiba berhenti.
1: Kenapa nih mobil?
2: Yah, Bi, di mobil mogok lagi.
3: Kenapa, Bi?
1: Gak tahu nih, Nara. Tiba-tiba mogok di mobil.
3: Bi, rumah aku kan udah dekat nih. Aku turun sini aja ya, Bi.
1: Jangan dong, Nar. Nanti lu sakit kehujanan. Udah, santai aja. Tunggu dulu. Gua cek dulu nih sebentar.
2: Bisa gak lo, Bi, benerin mobilnya?
1: Ya, gua coba dulu kali. Udah, lu bye-bye aja dulu di dalam dah.
0: Sebenarnya aku udah pengen turun, Kak. Tapi temannya Robby nahan aku terus. Sampai ada satu kejadian.
4: Kejadian apa, Nara? Boleh diceritain gak?
0: Gini, Kak. Jadi, waktu itu...
2: Emangnya rumah lo udah deket dari sini?
3: Udah nih. Permisi, aku turun sini aja deh. Hujannya juga udah gak terlalu deras.
2: Mau kemana sih cantik? Hujan-hujan gini kan enakan sama kita kali.
3: Jangan kurang ajar ya. Lepasin gak?
2: Udah tenang aja.
3: Bi, Robby tolong nih temen lo nih, Bi. Bi.
1: Woi, ngapain lo?
3: Lepasin gak?
1: Buka pintunya.
2: Sorry, Bi.
3: Lepasin.
2: Gue udah gak tahan lepasin nih hujan-hujan gini di sebelah cewek cantik.
3: Lepasin.
1: Fajar, lu jangan kurang ajar ya.
3: Lepasin gak?
1: Buka gak mobilnya?
3: Robby. Robby temen lo nih, Robby. Tolong. Robby, lepas gak?
1: Fajar, lepasin Nara.
2: Rugi lah kita, Bi, kalau ngelepasin Nara.
1: Jar, buka, Jar.
2: Udah,
3: lepas.
2: Nikmati aja.
1: Buka, Jar. Buka, Jar. Macam-macam gua hajar lo ya. Buka.
3: Udah apa tuh? Duh, mau maling apa tuh orang mukul-mukul kaca mobil? Wah, gak bener nih.
1: Iya, tunggu, Nara. Bentar.
3: Woi, ngapain lo? Mau maling lo ya?
1: Ih, apa-apaan sih lo?
3: Tengah jalan masih berani-beraninya maling lo.
1: Minggir lo. Gue mau nolongin temen gue di dalam mobil. Daripada lo ngajar Robby, gue, mendingan lo bantuin Robby, gue buka di mobil.
3: Robby, Nara, kayaknya ini suara teman sekelas gue deh. Wah, parah, salah kira gue. Awas minggir, keluar lo setan.
2: Siapa nih cewek? Lepas.
3: Sini lo ngapain lo di dalam berduaan?
1: Gak nyangka gue ajar.
3: Jangan bohong aja.
1: Tega-teganya lo kayak gini.
3: Keluar
1: ambil
3: lo,
1: kesempatan dalam kesempitan lo ya.
5: Tolong. Kalian dengar enggak? Kayak ada yang minta tolong.
6: Ya, tapi di mana ya?
2: Kayaknya dari mobil tuh.
1: Gak tahu diri.
2: Enggak
1: tahu untung. Tolong. Ya, rebel tolong. Boleh,
2: woy, tapi ngapain lu?
1: Kayak gini tahu enggak lo?
3: Orang itu mau perkosa saya.
2: Wah, kurang ajar. Tenang, Neng. Biar ini yang kita yang urus.
3: Tolong ya, Bang. Teman saya kasihan ini.
2: Iya, Neng. Ayo, ayo, ayo.
7: Kurang ajar lo, Pak. Kurang ajar.
3: Ajar.
7: Rengsek.
1: Udah, biar urusan di sini gue yang handle. Lu bawa pulang Nara aja ya.
3: Oke. Ayo, Nara. Gue antar balik.
1: Iya, Nara.
3: Tenang ya, Nara.

0: Semenjak kejadian itu, aku sama Kinan sahabatan, Kak. Keluarga aku juga udah nganggap Kinan sebagai anak.
1: Wah, lu beruntung banget ya punya sahabat kayak Kinan.
0: Banget, Kak. Karena ada Kinan, aku juga aman dari cowok-cowok yang gak baik dan teman-teman yang gak baik. Aku gak peduli sih ya kalau misalnya orang lain itu ngejelekin dia. Tapi aku tahu Kinan itu kayak apa orangnya.
1: Wah, bener tuh, Nar. Baik atau enggak sahabat lo, ya cuma lo yang tahu. Thanks ya, Nar, udah ikutan cerita di sini. Tapi kapan-kapan kalau punya cerita menarik lagi, jangan lupa gabung lagi di sini ya.
0: Oke, Kak.
1: Oke, Nar, selamat malam. Dan salam ya buat Kinan. Nah, itu tadi. Kita udah dapat cerita banyak ya dari Nara. Dan nanti bakal ada lagi nih cerita-cerita seru lagi di acara yang sama. Pokoknya sampai ketemu lagi di cerita malam minggu, minggu depan. Bye!
2: Sahabat, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Ubaidah. Sutradara, Fitri Ardianti. Penulis naskah, Erlinda Marlita. Penyelia musik, Glagah Abiasa. Teknik dan montase, Noval Noviansyah. Dan narator, Natasha.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

teman Pro 2, selamat siang. Gimana teman Pro 2 di tanggal 18 Agustus 2026 nih? Semoga kamu baik-baik aja teman Pro 2 di siang hari ini. Dan buat teman Pro 2, di tanggal 18 ini Haider bakal nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria nih, sampai jam 3 dan juga sampai jam setengah 6 nanti sore ya teman Pro 2, dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya di siang hari ini teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 di siang hari ini baik-baik aja, sehat-sehat aja ya teman Pro 2. Dan jangan lupa makan siang nih teman Pro 2. Pada makan apa nih siang hari ini? Kalau Eder sih tadi makan ayam geprek ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu nih makan apa di siang hari ini untuk mengisi energi lagi untuk menjalani hari sampai nanti berakhirnya tanggal 18 ini. Dan teman Pro 2, seperti biasa di santai siang Haider bakal ngebawain kamu info tentang kuliner, UMKM dan juga olahraga nih teman Pro 2 sampai jam 3 ini. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar di siang hari ini teman Pro 2. Dan baru aja ya di tanggal 17 kemarin kita melaksanakan gitu kan, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini teman Pro 2. Dan biasanya ya ngomong-ngomong soal perayaan 17 Agustusan nih teman Pro 2, ada nih satu makanan yang hampir selalu muncul nih dan juga bikin suasana tuh makin meriah dan juga kerasa Indonesia banget nih teman Pro 2. Coba kira-kira menurut kamu nih, makanan apa yang selalu ada di tanggal 17 Agustusan? Nah itu tuh ya teman Pro 2, biasanya ini tanggal 17 itu di buat kulinernya tuh dengan nasi tumpeng nih teman Pro 2. Jadi nasi yaitu kan berbentuk kerucut, ini tuh biasanya hadir lengkap sama lauknya, mulai dari sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, dan masih banyak lagi nih teman Pro 2 kreasi-kreasinya. Tapi ternyata nih, tumpeng itu tuh bukan cuma sekedar makanan buat dimakan bareng-bareng aja nih teman Pro 2. Jadi ini dalam tradisi Jawa ya, ada tumpeng

digunakan dalam berbagai kegiatan, misalkan pada saat ada lahiran, pada saat pernikahan, syukuran, sampai acara bersama masyarakat nih. Nah, pada saat perayaan kemerdekaan itu 22 ya, tumpeng itu kan biasanya jadi bagian dari acara syukuran dan juga makan-makan bareng. Karena momentum 17-an ini tuh bukan cuma tentang merayakan kemerdekaan aja, tapi juga nih jadi kesempatan buat kita untuk mempererat kebersamaan kita dengan sesama. Dan menariknya ya, warna sama lauk di tumpeng itu tuh punya makna tersendiri juga loh, 22. Nasi kuning misalnya. Sering dimaknai nih sebagai simbol kemakmuran, kemuliaan, dan juga kebahagiaan. Dan sekarang tampilan tumpeng tuh juga makin kreatif nih, apalagi anak-anak Gen Z yang bikin ya, 22 ya. Ada aja yang dihias gitu dengan nuansa merah putih, sampai dibuat dalam berbagai bentuk yang up to date, yang kekinian gitu, 22. Tapi nih ya, meski tampilannya terus berubah, pesan yang dibawa itu akan tetap sama. Yaitu rasa bersyukur, rasa kebersamaan kita, harapan yang kita mau tuju, sama penghargaan terhadap kehidupan yang udah kita lalui, 22. Jadi kalau misalkan nanti kamu ngelihat nih, atau sekarang 22, kamu lagi makan siang nih karena oh masih 17-an nih, yaudah kita bikin tumpeng aja gitu ya 22. Ingat nih, kalau misalkan yang disajiin tuh bukan cuma soal nasi sama lauk aja, tapi juga ada cerita budaya di balik kekokohan dari nasi tumpeng ini. Kalau kamu nih 22, biasanya ya bikin nasi tumpeng itu tuh dengan lauk apa aja 22? Apakah pakai ikan, pakai ayam, telur balado, mungkin tempe orek, atau apa nih 22? Kita ngobrol-ngobrol bareng, boleh lewat telepon, boleh lewat chat ya 22 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan buat kamu juga yang mau request lagu, boleh banget ya, langsung aja kirim ke WhatsApp tadi 22. Haidar ulang lagi untuk nomornya di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih info tentang UMKM, di mana Kemenperin itu memperkuat daya saing IKM fashion dan juga kriya nih lewat inkubator bisnis. Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar dan teman Pro 2 industri fashion gitu kan, dan juga kriya Indonesia itu terus mempunyai peluang besar nih di pasar dalam negeri ataupun di global teman Pro 2. Dan melihat potensi ini nih, Kementerian Perindustrian dan atau Kemenperin itu memperkuat pelaku industri kecil dan juga menengah nih, khususnya buat sektor-sektor fashion dan juga kriya lewat program Creative Business Incubator atau CBI. Dan program ini itu nggak cuma ngasih pelatihan aja nih teman Pro 2, tapi juga menghadirkan perdampingan bisnis secara berkelanjutan dengan tujuan nih supaya para pelaku usaha juga itu punya bisnis strategi yang lebih jelas dan memahami konsumennya sekaligus memperluas pasar ke pasar global. Jadi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita itu mengatakan kalau misalkan pelaku e-com saat ini itu nggak cukup cuma menghasilkan produk yang berkualitas aja, tapi juga nih kita tuh perlu buat membangun identitas dan juga keunikan produk kita biar punya pembeda di tengah persaingan pasar. Apalagi pasar sekarang juga udah lumayan ketat ya teman Pro 2 ya. Jadi kita ada pembedanya dari target-target saingan gitu teman Pro 2. Dan potensi sektor ini itu terlihat dari pertumbuhannya. Jadi industri fashion dan kriya itu tumbuh dari 2,43% di 2024 naik jadi 4,93% di 2025 nih teman Pro 2. Dan sepanjang Januari sampai April di 2026 ini, ekspor industri kriya itu mencapai sekitar $228 juta dan fashion pakaian itu jadi $2,78 miliar. Dan tekstil nih mencapai $1,04 miliar. Jadi program CBI di 2026 ini itu dibuka dari Juli ya tahun 2022 dan menyasar wirausaha muda di sektor industri kreatif. Jadi teman-teman yang datang nih bisa dapetin materi, diskusi, tugas, sampai evaluasi yang melibatkan akademisi dan juga praktisi. Dan ini tuh udah dilakuin sejak 2018 ya teman Pro 2 ya. Program coaching CBI ini tuh udah ngelahirin lah sejumlah wirausaha yang udah mengembangkan kapasitas produksinya, terus meningkatkan omsetnya juga sampai memperluas kemitraan teman Pro 2. Dan salah satunya itu ada Rapo dari Makassar yang memanfaatkan limbah plastik jadi produk kreatif dan juga berhasil nih masuk ke rantai pasok industri lewat kemitraan dengan Garuda Indonesia dan juga Borobudur Marathon. Jadi lewat pendampingan kayak gini ya teman Pro 2, IKM tuh diharapkan bukan cuma punya produk yang keren aja tapi juga punya bisnis yang kuat, bisa memperluas pasar ke pasar global apalagi ya teman Pro 2, dan terus naik kelas nih. Dan teman Pro 2, itu tadi info tentang UMKM yang Haidar bagiin buat kamu semua dari Kemenperin ya teman Pro 2, yang mendukung industri fashion dan juga kriya. Setelah ini teman Pro 2 di jam 2 sampai jam 3 Haidar seperti biasa akan membawakan kamu nih info-info olahraga. Kira-kira ada info apa nih yang menarik di olahraga teman Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali lagi nih di Santai Siang, dan kali ini Haider bakal ngebawain kamu info dari olahraga nih teman Pro 2. Dan info pertama itu akan datang dari lapangan hijau sepak bola teman Pro 2, dan itu dari Liga Inggris ya, di mana Manchester City itu dikabarkan akan mencapai kesepakatan nih dengan klub dari Arab Saudi Al Qadsiyah buat transfer gelandang Tijani Reinders. Jadi ini tuh dilansir dari The Athletic ya teman Pro 2 ya. Jadi kesepakatan antara kedua klub ini tuh udah nyampe sepakat. Namun untuk Reinders sendiri itu masih melakukan pembicaraan dengan Al Qadsiyah untuk menyelesaikan kesepakatan pribadi mereka. Jadi kepindahan ini tuh cukup mengejutkan ya teman Pro 2, karena Reinders itu kan baru satu musim gitu memperkuat Manchester City. Dan pemain tim nasional Belanda itu bergabung dari AC Milan di bulan Juni 2025 kemarin dengan nilai transfer sekitar 46,5 juta pound sterling. Dan pada musim debutnya nih bareng-bareng sama City, Reinders itu tampil dalam 47 pertandingan dan mencetak 5 gol sama 2 assist. Namun dia cuma jadi starter ya tahun 2 dalam sekitar separuh pertandingan City di Liga Inggris. Dan posisinya di lini tengah kemudian semakin terancam nih setelah MC gitu kan mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer sekitar 116 juta pound sterling. Dan jika transfer dari Reinders itu benar-benar terrealisasi nih teman Pro 2, Manchester City itu berpotensi akan mengalami perubahan yang besar banget nih di lini tengah mereka. Karena masa depan Rodri kan masih jadi perhatian nih setelah Barcelona dikabarkan tertarik buat narik dia. City juga kehilangan Bernardo Silva yang bergabung dengan Real Madrid lewat status bebas transfer. Dan untuk mengisi lini tengah nih, Manchester City sekarang membidik gelandang Chelsea, Enzo Fernandez. Dan Chelsea juga mematok harga sekitar 120 juta pound sterling buat pemain asal Argentina ini, tahun 2. Dan sementara itu nih, untuk Al Qadsiyah sendiri itu terus memperkuat skuad menjelang kepindahan mereka ke Aramco Stadium yang dijadwalkan akan menjadi salah satu venue dari Piala Asia di 2027 nanti. Kalau misalkan selesai nih ya, transfer ini itu bakal mengakhiri perjalanan Reinders bersama Manchester City setelah baru satu musim gitu kan membela klub Manchester City ini. Ya kita lihat lagi ya teman Pro 2 untuk kabar terbarunya, apakah Reinders akan pindah atau ditransfer ke Al Qadsiyah, apakah masih bertahan di Manchester City. Kita tunggu aja ya teman Pro 2 untuk kabar terbarunya setelah ini. Dan habis ini ya teman Pro 2, Haider bakal balik lagi nih buat ngebawain kamu info dari olahraga. Dan kalau misalkan tadi dari lapangan hijau luar negeri dari Liga Inggris, sekarang kita masuk ke Indonesia teman Pro 2, di mana Bali United itu siap menurunkan skuad terbaik untuk menghadapi Persib Bandung. Setelah ini bakal hadir bagian buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Kita kembali lagi Tuan Pro 2 di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar Tuan Pro 2. Dan info terakhir nih dari info olahraga Tuan Pro 2, di mana Bali United itu siap banget untuk menurunkan skuad terbaik mereka nih pada saat menghadapi Persib Bandung di laga pamungkas Dewata Challenge Series 2026. Dan pertandingan ini tuh bakal berlangsung ya di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali nih Tuan Pro 2 di hari ini. Jadi laga ini tuh bakal jadi kesempatan nih buat Bali United buat bangkit setelah menelan kekalahan 1-2 dari Sabah FC di pertandingan sebelumnya. Dan hasilnya itu menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Dan pelatih Bali United nih, Johnny Jensen, Tuan Pro 2 memastikan kalau misalkan anak asuhnya ini tuh bakal siap tampil maksimal untuk menutup turnamen pramusim dengan hasil yang positif. Jadi Jensen tuh mengatakan ya, kalau misalkan timnya tuh bakal berjuang untuk memberikan permainan yang terbaik, sekaligus membutuhkan dukungan penuh dari para supporter di stadion nih Tuan Pro 2. Dan persiapan Bali United juga terus dilakukan selama musim pramusim yang berlangsung sekitar 2 bulan ini. Jadi kondisi fisik pemain juga disiapkan ya Tuan Pro 2 untuk menghadapi pertandingan-pertandingannya. Dan penyerang dari Bali United, Irfan Jaya, ini memastikan kalau misalkan dirinya itu berada dalam kondisi yang bugar dan juga siap buat menghadapi Persib Bandung. Karena menurut Irfan, persiapan fisiknya itu dijalani selama pramusim, jadi ngebuat dirinya tuh semakin siap lagi nih menjalani laga terakhir Dewata Challenge Series. Dan untuk pertandingan melawan Persib ini akan jadi kesempatan bagi Bali United buat menutup turnamen dengan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Sementara untuk Persib sendiri nih, laga ini tuh bakal jadi momentum untuk menguji kekuatan skuad, termasuk sejumlah pemain baru yang didatangkan. Jadi duel Bali United kontra Persib nih Tuan Pro 2 diprediksi bakal seru banget ya. Karena kedua tim itu sama-sama ingin mendapatkan hasil yang positif sebelum memasuki kompetisi musim di 2026-2027. Dan untuk yang mau nonton ya Tuan Pro 2 Bali United versus Persib Bandung di laga pamungkas Dewata Challenge Series 2026 itu di hari ini, di hari Selasa tanggal 18 Agustus di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali di jam 19 waktu Indonesia Barat atau di jam 21 ya Tuan Pro 2. Jadi tunggu aja buat pertandingan antara Persib Bandung dan juga Bali United. Dan kamu ngedukung mana nih Tuan Pro 2? Apakah Bali United akan memenangkan laga ini atau Persib Bandung yang akan memenangkan dari laga pamungkas Dewata Challenge Series ini Tuan Pro 2? Kita tunggu aja ya di malam hari ini. Dan teman Pro 2, sekian dari Santai Siang di tanggal 18 Agustus 2026. Haidar nanti bakal balik lagi teman Pro 2 di Info Pro 2 setelah doa kerayaman ilahi di jam 3. Dan juga Haidar bakal balik lagi juga di jam 4 ya teman Pro 2 di sore ceria nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 18 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPP Dr. Robert Simbolon, MPA, ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selaku Kepala BNPP RI pada upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Kehadiran masyarakat di kawasan perbatasan dinilai menjadi wujud komitmen dalam menjaga kedaulatan dan merawat perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan. Kawasan perbatasan lanjutnya memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan. Sejalan dengan tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, pemerintah terus mendorong pembangunan perbatasan yang mampu memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Info kedua. Heribertus Silvanus Silubun SH, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu potensi yang perlu dikelola secara baik untuk membuka peluang lapangan pekerjaan agar ekonomi masyarakat meningkat. Pengembangan sektor pertanian harus menempatkan generasi muda Papua Selatan sebagai salah satu prioritasnya. Heribertus menjelaskan pengembangan potensi daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai penting agar daerah otonom baru memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan program pembangunan dan membuka kesempatan kerja. Heribertus menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan kondisi daerah otonom baru. Menurutnya, terdapat perbedaan kondisi antara Papua Selatan sebagai daerah otonom baru dengan provinsi-provinsi yang telah terbentuk lebih dahulu. Papua Selatan sebagai daerah otonom baru membutuhkan kebijakan afirmatif dalam penguatan anggaran. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perjalanan pembangunan daerah juga perlu melihat sejarah pembentukan provinsi di Indonesia. Papua Selatan yang baru terbentuk sebagai daerah otonom membutuhkan dukungan agar dapat mengejar ketertinggalan dan membangun fondasi pemerintahan secara optimal. Ia mengatakan dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah dan DPR. Dengan dukungan tersebut, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat. Info ketiga. Tokoh Papua Selatan John Glubagebze menilai kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Menurutnya, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pangan secara cukup merupakan bagian penting dari kesejahteraan. John mengatakan Papua Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan pertanian hingga hasil perikanan, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Menurut John, masyarakat Papua Selatan pada dasarnya memiliki kekayaan alam yang besar, namun sebagian masih belum bisa menikmati kehidupan yang berkecukupan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lahan secara produktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mendorong agar masyarakat terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Dengan kerja keras dan pengelolaan lahan yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan masyarakat. John juga mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama, dari Merauke hingga Sabang. Menurutnya, kelimpahan sumber daya alam harus diikuti dengan kerja nyata agar masyarakat dapat hidup berkecukupan. Sekian Info Pro 2 pada sore hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

Selamat sore Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 setelah ini di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur ya Tomo Pro 2. Kita setelah ini akan mengikuti siaran berjaringan Korwil 1 Papua di Tomo Pro 2. Di tamu kita bersama dengan Kak Maria Numberi dengan topik dari limbah jadi manfaat dari inovasi pelajar SMA Negeri 1 Serui ini. Dengan narasumbernya ada Idrasta Hawisesa, siswa SMA Negeri 1 Serui, Kak Desi LN Simaela SSI, guru atau pembimbing SMA Negeri 1 Serui, dan juga Songguei Bede Koirewua, siswa dari SMA Negeri 1 Serui ini, Tomo Pro 2. Jadi kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil 1 Papua, tamu kita dari Serui, Tomo Pro 2 setelah ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Jadi jadi sepertinya ini baru namanya apa namanya? Uji coba, penelitian,
1: penelitian
0: begitu,
1: gitu.
0: Iya. Seperti begitu. Jadi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, wah, ternyata apa yang kita inginkan membuat paving block itu dapat terjadi, dan itu berkat kerja keras dari anak-anak ini, dari murid ini, ya, seperti begitu.
1: Untuk Indra dan juga Momi, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, apa kejadian yang paling tidak terduga selama mengikuti kegiatan ini, dan sesuatu yang awalnya tidak mungkin tidak akan sangka itu akan terjadi? Indra, silakan.
2: Pada saat proses kami peleburannya, karena kami bingung ini komposisinya seperti apa, antara HDPE, LDPE sama PET kemarin kami pakai. Itu kalau diibaratkan tuh kayak botol biasa, botol oli sama plastik.
1: Plastik.
2: Ya. Itu kami bingung tuh. Ini
1: tuan campur apa dulu
2: iya,
1: nih?
2: Betul gitu ya. Karena kita enggak ada patokan. Jadi pokoknya kami coba sampai ke percobaan ke-7 akhirnya dapat. Kami pakai kalau tidak salah itu 15 35 sama berapa itu? Berapa? 80-an. Jadi sekitar segitu kami pakainya. Nah, pada saat itu ternyata yang kami kejar kekerasannya. Terus kami coba lagi yang full LDPE. LDPE itu low density polyethylene. Kami cobalah. Ternyata kalau yang HDPE-nya yang tadi yang pertama percobaan 7, kami dapat kekerasannya. Tapi mirisnya satu, dia enggak lentur.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kami coba lagi, oh kami dapat yang lentur, tapi mirisnya satu, gampang deformasi. Deformasi itu bentuknya biasa kayak seginam, tapi tiba-tiba kalau suhunya berubah, suhu tinggi berubah atau tekanan konstan,
1: dia meleleh lagi begitu.
2: Ya, ya, kalau tidak dia meleleh, dia berubah bentuk.
1: Oh, begitu.
2: Jadi kami hasilnya dua produk, satu yang keras, satu yang fleksibel.
1: Jadi harus cari lagi ini perpaduan apa gini yang harus bikin deh jadi satu begitu. Kalau Momi,
3: kalau saya sih untuk itu suhunya sih, suhu dari lelehan itu. Karena pas kita melelehkan plastik juga itu harus lihat suhunya.
1: Oh, begitu.
3: Kontrol suhu. Kalau tidak dia akan teroksidasi dan berubah warna.
1: Oh, begitu.
0: Jadi hitam.
2: Kalau tidak biru jadi hijau, terus hijau nanti ke hitam lagi.
1: Oh, begitu. Jadi langsung berubah-berubah ya. Berubah-berubah. Aduh, Superboy bukan ya, Power Rangers maksudnya ya. Untuk Indra dan juga Momi nih, pernah tidak ada satu percobaan yang hasilnya mungkin benar-benar jauh dari harapan? Mungkin bisa ceritakan percobaan yang paling kalian ingat di otak ini kenapa hasilnya dianggap gagal gitu. Momi dulu deh.
3: Kalau kita percobaan pertama yang hasilnya warna hitam,
2: iya, hitam hijau.
3: Dan
1: hitam hijau.
2: kayak aspal
3: gitu.
1: Yang kamu bikin sebenarnya warna apa?
2: Enggak, kami pada awalnya cuma ngejar bentuk saja.
1: Bentuk dulu.
2: Bentuk. Oh. Dia tidak deform sama kerasnya masuk SNI waktu itu. Jadi pada saat percobaan ke-7 lah, itu kami sempat mau menyerah lah gitu karena capek sekali.
1: Baik, berarti ternyata perjalanan menuju hasil yang sekarang ini dia tidak mulus begitu saja. Justru ada kegagalan-kegagalan dan itulah yang biasanya menjadi inovasi perkembangan ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana mereka menghadapi situasi ketika hasil percobaan ini belum selesai. Untuk Ibu Desi sendiri nih, ketika hasil percobaan tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menentukan apa yang harus diperbaiki? Apa berdasarkan pengamatan Ibu sendiri dan juga teman-teman guru, atau hasil diskusi dengan siswa, atau ada referensi tertentu yang digunakan bareng siswa-siswi ini?
0: Baik, terima kasih. Jadi waktu mereka melakukan percobaan pertama itu kan hasilnya itu menjadi hitam. Jadi mereka bertanya, Ibu, kita lakukan, mereka tunjukkan hasil ini warnanya hitam. Jadi saya bilang begini sama mereka, oh mungkin karena hitam itu karena mungkin suhunya terlalu tinggi. Karena plastik itu kan jenis-jenis plastik kan berbeda suhunya pada saat pelelehan. Jadi mungkin baru ini kan mereka mencampur beberapa jenis plastik. Otomatis misalkan plastik ini suhunya sekian, ini suhunya sekian. Jadi mungkin dirubah cara dikontrol lagi suhunya supaya pada saat proses pembentukannya dia tidak menjadi hitam gitu. Jadi hitam itu kan karena teroksidasi, suhunya terlalu tinggi. Seperti begitu. Jadi saya cuma bicara seperti begitu, selanjutnya mereka coba lagi, coba terus
1: ya. Jadi 7 kali baru dapat ya. Saya ingat sekali 7 kata 7, itu tuh. Nah, proses Bu Desi ini proses mencari

0: sendiri yang kemudian dicoba dalam pembuatan paving block? Kalau pernah, ide seperti apa yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi ini?
1: Ide untuk pembuatan paving block.
0: Iya.
1: Jadi awal mulanya itu saya berkomunikasi dengan Indrasta. Kita pakai buat paving block, tetapi saya mau paving blocknya itu warna plastiknya tetap ada. Jadi kan kayak dari plastik-plastik kan ada warna-warnanya plastik. Jadi pada saat dicampur saya mau coba warnanya tetap utuh pada saat pembentukan paving block. Jadi sudah kita mencari ide, saya coba menggunakan minyak, tidak bisa. Lalu menggunakan aseton. Aseton itu kan pembersih kuku.
0: Oh iya, pembersih.
1: Jadi pemikiran bahwa aseton itu pembersih kuku, jadi mungkin dia bisa menghilangkan warna itu, tapi warnanya masih tetap ada. Jadi mereka coba, Indrasta yang mencobanya waktu itu. Pada saat dia menggunakan aseton, ternyata
2: ya, terbakar. Kalau suhunya tinggi, dia langsung menguap.
0: Berarti ada apinya begitu ya?
1: Oh iya. Karena kan semua dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah mereka bilang, ibu kita cari.
0: Karena ada alkoholnya juga mungkin kali ya.
1: Lalu mereka coba lagi alternatif lain seperti begitu. Jadi dari kegagalan itu mereka belajar mencari tahu sampai pada akhirnya ketujuh kali itu baru berhasil.
0: Untuk Indra dan Momi, pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara kalian dengan teman atau pembimbing tentang cara membuatnya? Kalau pernah, bagaimana kalian akhirnya menentukan pilihan? Momi dulu.
3: Kalau dari saya sih, kita tidak pernah memiliki perbedaan pendapat ya. Karena kita sudah teman lama, jadi kalau
0: baku tahu satu ya.
3: Baku tahu satu sama lain.
0: Ah, begitu. Jadi tidak ada cekcok begitu ke aku salah ini begitu terade.
3: Paling kalau ada kesalahan kita diskusi, kita
0: ambil begitu.
3: Jalan yang paling baik.
0: Luar biasa anak-anak, pemikiran anak-anak. Kalau kakak tuh dulu tertawa ya. Maka Indra silakan.
2: Ya, mungkin kalau dari kami ini tim KTI, karya tulis ilmiahnya itu, kami sering berdebat sekali sama ini. karena kan kita waktu itu lombanya dua, yaitu yang lomba fisik sama lomba KTI. Ya paling ya KTI itu kami sering berdebat soal penggunaan bahasa, data dan lain sebagainya itu. Tapi kalau masalah paving blocknya, fisiknya, ya kami pelan-pelan aja soalnya sama-sama buta, sama-sama nggak tahu.
0: Baku raba.
2: Ya baku raba gitu. Tapi pada akhirnya berhasil di percobaan ketujuh.
0: Baik, kamu bebas saja tuh.
2: Iya.
0: Menarik sekali ya teman Prodra. Jadi bukan hanya praktik, tetapi ada proses berpikir dan juga berdiskusi di baliknya ya. Sekarang untuk masuk ke hasilnya nih, untuk Bu Desi sendiri kalau melihat hasil yang sudah diperoleh sekarang, apa indikator yang membuat Ibu bisa mengatakan bahwa paving block ini sudah berhasil atau layak digunakan?
1: Iya, kalau menurut saya paving block ini sudah termasuk berhasil. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pengujian ketahanan dari paving block itu.
0: Karena ini ya, mobil dan motor harus naik di atas kan ini.
1: Iya, betul itu. Dan itu sudah mereka uji coba dengan menggunakan teknik manual. Begitu.
0: Teknik manual itu seperti apa ya? Coba Indra.
2: Waktu kemarin kami masih cukup kasar ya, kurang ilmiah. Kami pakai palu, banting. Tapi ada momen beberapa saya ketemu dengan pihak PUPR, jadi kami pinjam alatnya, hammer testnya. Tekanannya itu ya sekitar itu, di standarisasi kami pakai standarisasi D, patokannya itu 7,5 sampai 8 megapascal, jadi kuat ternyata. Tapi memang, tapi kalau untuk tekanan konstan atau tekanan stabil terus, tetap akan pecah. Karena begitu. Kelemahannya situ, seperti itu. Dan dari produk kami itu hasilnya dua. Satu yang lentur, satu yang keras. Kita nggak bisa pilih itu, karena kita harus pilih salah satu, karena hukum material gitu, kalau mau keras berarti dia nanti rapuh, tapi kalau mau lentur dia nggak terlalu keras.
0: Kayaknya kok nanti keras. Jadi profesor ya. Oke, untuk Bu Desi sendiri, apakah pernah ada pihak lain yang melihat atau mencoba hasil paving block ini secara langsung, atau bagaimana tanggapan mereka terhadap kualitas hasil dari paving block yang dibuat oleh siswa-siswinya?
1: Baik, jadi paving block ini sudah pernah dari Pemda.
0: Oh, Pemda Yapen ya.
1: Iya. Kebetulan waktu itu Pak Wakil Bupati yang melihat sendiri proses pembuatan paving block dan melihat sendiri bagaimana pengujian dari paving block itu. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga seperti begitu. Jadi memang di kabupaten ini kami mendapat dukungan penuh, support dari Pemda juga.
0: Oke, luar biasa.
1: Dengan cara mereka datang melihat proses. Kemudian waktu itu pernah ya kita diminta untuk
2: iya,
1: karena mereka
2: untuk
1: mau membantu
2: mempresentasi, jadi kita bikin proposal dan pihak Baperinda dan juga DLH waktu itu, Dinas Lingkungan Hidup mau lihat presentasi
0: dari Yapen atau dari luar Yapen?
2: Dari Yapen.
0: Dari Yapen
2: iya.
0: Waktu
2: itu Pak Roda Puspata itu
0: kepala
2: dinasnya langsung juga.
0: Tapi tunggu dulu tuh mau ujian Bapak ya, sabar-sabar dulu. Oke, untuk Indra dan Mumi, ketika hasil karya kalian mulai diperlihatkan kepada orang lain nih, reaksi siapa yang paling membuat kamu berkesan? Dan apa yang mereka kata pacar mungkin? Silakan Mumi.
3: Kalau reaksi pertama sih orang tua.
0: Orang tua, so sweet. Nah, Bapak bilang apa? Bapak mau bilang apa?
3: Bapak bilang, oh jadi selama ini kau pergi main ini untuk kerja bareng ini.
0: Yeah,
3: jadi orang tua bangga karena bisa dilihat, bisa dilirik dari pemerintah, terus dapat juara juga dari lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Oke, luar biasa. Kalau Indra?
2: Ya, sama. Saya seperti Mumi sama. Tapi ya mungkin dari dalam hati kecil saya kayak, ini momenku gitu.
0: Ya, ini ya, waktuku
2: ini
0: gitu loh.
2: Gitu. Jadi paling tidak bisa meninggalkan kesan lah di sekolah kalau ya kami-kami ini kadang apa terkenal agak bebal lah, tapi paling tidak kami meninggalkan sisi terbaik lah sebelum pada saat nanti lulus.
0: Oh berarti kan juga nakal sekolah?
2: Ya lumayan lah.
0: Kakak Cika dulu di SMA 1 juga ya, tapi iya itu waktu itu Pak Bob jadi memang tentara bisa bikin apa-apa. Oke, untuk Mumi dan juga Indra ya, setelah melalui proses ini apakah kamu sendiri melihat kamu punya kemampuan masing-masing berubah, misalnya menjadi lebih berani mencoba sesuatu yang baru atau lebih terbiasa mencari solusi ketika menghadapi masalah? Silakan Indra dulu.
2: Oh iya iya, pasti itu jadi kayak apa ya, ketahanan diri kayak jangan dulu menyerah lah, pasti ada
0: gitu.
2: Jalan, pasti ada jalan.
0: Wish.
2: Gitu. Okay. Apa ya istilah kerennya, resilience lah, ketahanan lagi.
0: Oke okay, oke. Okay.
2: Min kalau dari Mumi?
3: Kalau dari saya sama, cuma perbedaan pola pikirnya. Lebih dewasa, berpikir lebih dewasa.
2: Oh iya, kita lebih tenang,
3: untuk
2: lebih enggak gegabah
3: untuk masyarakat luas.
0: Berarti seperti proses yang kamu lewati dari 1 sampai 7 ya, berarti kita harus harus ada rasa sabar. Sudah dewasa kalian ya. Oke, luar biasa. Untuk Bu Desi, setelah kegiatan ini berjalan, apakah ada perubahan respon dari warga sekolah terhadap persoalan sampah, misalnya dalam cara dong buang sampah ini yang gabung-gabung akhirnya dong kumpul saja, ini ada Nana deh yang mau bikin jadi, atau cara bagaimana mereka memperlakukan sampah itu di areal sekolah?
1: Untuk di lingkungan sekolah setelah proses ini pembuatan paving block ini, dari pihak sekolah juga akhirnya meminta untuk menyiapkan bank sampah. Bank sampah itu khusus untuk botol plastik. Jadi walaupun nanti ada sampah organik, anorganik, tapi ada juga bank sampah khusus untuk botol-botol plastik.
0: Plastik.
1: Ya, karena memang itu dikhususkan untuk pembuatan paving block. Jadi dengan adanya ini murid juga mereka sudah tahu, oh ini bank sampah khusus untuk buang botol. Jadi sudah langsung mereka buang di tempat yang sudah disiapkan.
0: Kayak yang kertas-kertas begitu. Sudah pisahkan
1: iya,
0: begitu.
1: Jadi khusus untuk botol-botol plastik mereka sudah buang di tempatnya. Tapi kalau yang kertas-kertas yang lain ada tempat sampah anorganiknya. Kemudian yang anorganiknya juga ada.
0: Ya, berarti awal-awal yang kamu harus bersih kertas-kertas dan makanan-makanan itu
1: dicampur.
0: Sekarang ini sedih deh.
1: Iya.
0: Kayak luar biasa. Untuk Indra dan juga Mommy ya. Kalau teman-teman di sekolah melihat kalian mengerjakan proyek ini, apa ada yang kemudian mau ikut penasaran, bertanya atau bahkan ingin ikut membantu begitu?
2: Ya ada beberapa teman-teman yang kami juga ikut sertakan. Mereka juga antusias gitu.
1: Untuk bergabung.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin ya dari mereka ya cukup bangga lah. Wah, itu teman saya itu.
0: Keren, Mommy.
3: Kalau saya sih mungkin mereka juga bangga. Ada beberapa juga yang mau ikut. Ikut bergabung, tapi mungkin untuk itu kami lihat yang untuk orang Papua saja.
0: Oh begitu.
3: Dan beberapa teman yang di luar juga.
0: Oke oke, luar biasa. Kalau boleh jujur ya, selama mengikuti kegiatan ini pernah tidak muncul rasa capek atau bosan atau berpikir untuk itu berhenti sudah? Kalau pernah, apa yang membuat kamu akhirnya tetap melanjutkannya, Indra?
2: Oh iya, pernah. Kami satu tim tuh kayak wah apa lagi sih ini,
0: stop sudah.
2: Tapi pada akhirnya ya coba kita pelan-pelan cari deh apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita asah lagi, cari lagi mungkin. Karena ya dari produk kami juga, kami rasa juga belum cukup sempurna.
0: Mm-mm.
2: Belum ada uji laboratorium yang ilmiah. Kami kan cuma uji teknis fisik saja gitu. Kami begitu. Pukul pakai hammer test dan banting saja seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan lain ya mungkin ya kami akan kembangkan.
0: Oke, luar biasa sekali. Dari semua proses yang dilewati ini untuk Ibu Desi ya, bersama siswa, momen apa yang paling membuat Ibu merasa bahwa kegiatan ini memang layak untuk terus dikembangkan?
1: Ya, kalau menurut saya memang kegiatan ini layak untuk harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena kan pertama masalah sampah. Ya, kalau misalkan ini terus dikembangkan maka paling tidak akan mengurangi sampah di sini, terutama di Kepulauan Yapen kayak gitu. Jadi saya juga berharap bukan dari hanya mereka saja siswa, tapi mungkin masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi
0: sesuatu
1: barang
0: yang berguna,
1: yang berharga. Sebenarnya banyak yang bisa diolah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan bernilai begitu. Jadi kan sebenarnya banyak bisa bikin kayak pot bunga atau apa dari itu.
0: Betul.
1: Ya betul, tapi ada lagi yang lebih bisa kelihatan
0: menghancurkan sampah plastik menjadi
1: betul,
0: sesuatu yang agak besar,
1: betul,
0: yang bisa
1: sekali,
0: digunakan ya.
1: Karena jujur saja kalau masalah nilainya lebih untung.
0: Oke.
1: Okay. Iya, seperti itu. Jadi kalau dijual kembali keuntungannya lebih baik,
0: lebih besar.
1: Iya. Okay. Jadi seperti ini saya rasa harus lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin para pemuda-pemuda begitu yang mungkin mencari pekerjaan agak susah,
0: ya
1: kan,
0: kenapa
1: bisa
0: tidak melakukan usaha ini.
1: Dan seperti itu yang saya harapannya selalu dikembangkan terus.
0: Saya berharap nanti mereka punya pabrik di Serui ya. Amin ya, aminkan ya. Oke, terakhir untuk di sesi kedua ini, kalau hari ini diberi kesempatan untuk mengulang proyek ini dari awal, satu hal apa yang akan kalian lakukan secara berbeda berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapatkan dari Bu Guru dulu, Bu Desi?
1: Kalau saya, kalau misalkan ini diulang lagi kembali, mungkin pernah kita berkomunikasi ini, saya pingin bahwa Paving Block itu mungkin desainnya lebih baik, bagus lagi, hasilnya lebih baik lagi. Artinya karena kan yang berapa kali kita uji coba ini kan hanya satu warna. Maksudnya saya dalam satu Paving Block itu ada warna-warna dari plastik aslinya yang masih ada
0: gitu.
1: Itu menjadi
0: impiannya Ibu
1: tantangan kita ke depan untuk mencobanya lagi. Dan itu mereka juga sudah tahu itu.
0: Oh, caranya luar biasa.
1: Baru mau mencari tahu bagaimana prosesnya itu.
0: Kalau Indra?
2: Mungkin ya kami mau membangun sistem yang lebih tertata. Soalnya kemarin kita gudukan tuh cepat-cepatan kejar-kejaran sama waktu. Mungkin ya itu sistem tuh sama produknya lebih halus lagi lah, lebih sempurna.
0: Kalau Momi?
3: Kalau saya sih sama, untuk memperbaiki produknya lebih baik lagi.
0: Oke, siap. Dan teman Pro 2, di sesi kedua ini kita tahu bahwa di balik Paving Block yang sudah jadi ternyata ada cerita yang jauh lebih panjang ya. Ada percobaan yang tidak selalu berhasil, ada proses untuk mencari solusi, dan mungkin inilah yang membuat sebuah inovasi menjadi menarik ya teman Pro 2. Bukan hanya karena dapat hasil yang dibuat, tetapi juga karena proses dan orang-orang di baliknya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi teman Pro 2 jangan beranjak mana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di tamu kita Pro 2 RRI Serui.

0: Ada apa, Rida?
1: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
0: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
1: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
0: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini. Sistem pendeteksi gempa adalah serangkaian alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas gempa bumi secara real time. Dengan menggunakan berbagai sensor, sistem ini dapat mendeteksi adanya getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Begitu gempa terdeteksi, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti sirene, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Teman-teman, Pro 2, teman terbaik kamu dan juga pendengar, kita sudah sampai di sesi terakhir tamu kita hari ini ya. Wadidaw, kayaknya ini waktu harus tambah boleh gak, Pe? Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang program Paving Block ya, dan bagaimana prosesnya, kali ini kita sedikit lebih dekat secara personal ya, teman Pro 2. Karena di balik sebuah program tentu ada cerita dan ada rasa resah, rasa lelah, dan ada kebanggaan, ada keseruan, bahkan mungkin ada momen yang tidak terlupakan. Nah, untuk Bu Desi sendiri nih, selaku pembimbing yang mendampingi siswa-siswi ini, ketika pertama kali melihat anak-anak mulai terlibat dalam program Paving Block ini, apa yang Ibu rasakan sebagai guru?
6: Takjub.
5: Asik, satu kata itu ya, takjub. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke, karena apa Ibu?
6: Karena bagi saya, mereka dengan umur yang segini, kategori siswa, sudah bisa berpikir setingkat dengan mahasiswa.
5: Oke.
6: Seperti itu. Jadi jujur saya sangat takjub melihat mereka.
5: Sampai Ibu
6: luar biasa.
5: Ya,
6: iya. Terkadang saya berpikir, anak-anak ini luar biasa hebat sekali. Saya waktu zaman saya sekolah saya tidak sampai
5: berpikir seperti
6: iya.
5: itu.
6: Tapi mereka luar biasa, rasa ingin tahunya itu dalam sekali. Itu yang membuat saya luar biasa Tak mereka. Juga. Iya.
5: Kalian sebenarnya gen apa sih? Gen Z atau Gen Z ya? Bukan Gen Angel ya? Bukan ya? Angel kan baru lahir toh. Oke, Gen Z loh. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Gen Z. Untuk Indra dan juga Momi nih, kalau boleh jujur, waktu pertama kali ikut kegiatan ini, apa yang kalian rasakan nih? Antusias, penasaran, capek, atau malah sempat bingung ini tuh bagaimana nih?
7: Oh itu, bingung dan antusias.
5: Bingung tapi antusias.
7: Kita kayak senang, oh ini ada kesempatan, tapi gimana nih caranya gitu. Ya tapi pelan-pelan kita cari cara, cari jalan. Dan ya kita susah senang hadapi sama-sama lah.
5: Oke.
7: Jadi itu.
5: Kalau Momi?
8: Sama juga, bingung dan antusias. Macam ingin tahu, ini kita bisa buat ini, tapi bingung mulai dari mana.
7: Mau dibuat kemana?
8: Ya.
5: Oke, tadi Kak Cika tuh penasaran. Mm-hmm. Tadi kan kok pakai kata-kata ilmiah toh, yeah. Maksudnya tentang untuk kasih pecah apa untuk mengetes gitu toh, mm-hmm. paving blocknya. Kalau misalnya mobil dan motor itu bisa nggak kalau melewati paving block yang kalian bikin itu?
7: Oh bisa, tapi dalam area luasan.
5: Berarti jadi banyak gitu,
7: iya, ya banyak. Tapi kalau cuma satuan ya saya rasa tetap nggak bisa.
5: Iya,
7: karena kelemahannya paving block plastik itu tekanan terpusat satu titik, pecah pasti.
5: Oh gitu.
7: Karena kami cepat coba, ada batu kecil tuh, kami banting di batu itu retak bawahnya.
5: Oh gitu. Dan pecah. Jadi memang harus dalam bentuk banyak seperti yang disusun ya. Kayak macam di depan ya, kantor betul, gitu betul. Ya. Jadi kekuatannya itu bisa
7: merata. Ya. Terus dasarnya juga harus bagus.
5: Begitu.
7: Apa istilahnya base course-nya.
5: Rapi ya, gitu betul. Ya di bawahnya. Jadi oh ya luar biasa. Berarti kalau dipakai untuk dalam bentuk banyak berarti motor dan mobil bisa ini apalagi pejalan kaki ya itu paling bisa kaki. Oh berarti saya ini punya apa ya sejauh ini ada tidak yang meminta untuk bikin kan kak kita mau pakai di sini
7: oh, iya,
5: di sini
7: ada beberapa BUMN kayak Pertamina gitu
5: oh mereka
7: ya, sempat minta kemarin, dari pihak Pertama Dinas DLH itu terus pihak ketiga Pertamina.
5: Iya nih, SMA 1 sudah bikin proyek, sudah menghasilkan
7: tapi,
5: uang ya.
7: Tapi kami juga sadar belum bisa semasif itu produksi. Jadi kalau diberi kesempatan ya peralatan dan juga uji tes laboratorium. Karena kami juga mau dapat SNI-nya.
5: Oh begitu. Wih, lari tepuk tangan dulu sampai sudah pemikiran di situ ya. Untuk Bu Desi selama mendampingi anak-anak, apakah... ada satu momen yang membuat ibu merasa terharu atau bangga melihat mereka?
6: Iya, sudah pasti ada terharu, bangga. Karena itu rasa ingin tahu mereka sudah mentok begini, mereka masih berusaha mencari tahu untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Itu yang membuat saya terharu. Kerja keras mereka, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa buat saya. Dan jujur, saya sebagai pembimbing sampai dengan detik ini saya masih merasa bangga bisa bersama-sama dengan mereka.
5: Oke.
6: Okay. Itu saya bangga sekali.
5: Oke. Tepuk tangan dulu untuk Kangga. Oke, Ibu sebagai guru ya, apakah Ibu melihat ada perubahan sikap atau karakter dari anak-anak ini ya. Dorang?
6: Ya, yang jelas ada perubahan sikap karakter. Yang awalnya seperti apa setelah mereka kerja sama seperti ini seperti apa juga ada perubahan. Yang saya lihat adalah tanggung jawab mereka.
5: Oke. Okay.
6: Itu. Tanggung jawab mereka, mereka benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka mulai itu mereka bertanggung jawab sampai
5: untuk selesai ya.
6: Iya, okay. Seperti itu yang saya lihat.
5: Luar biasa. Untuk Indra dan Momi, setelah ikut terlibat langsung, apakah pandangan kalian terhadap pekerjaan atau proses pembuatan sesuatu menjadi berubah begitu? Momi dulu.
8: Kalau pandangan saya sih berubah karena bisa bersama-sama dengan teman. Gitu bisa melihat proses kerjanya, bisa membuat skill mendapatkan skill baru untuk pergi kuliah merantau.
5: Jadi kalau misalnya dosen bilang ini ada karya ilmiah saya mau buat paving block gitu ya. Gampang gitu ya. Nah,
8: basicnya sudah ada.
5: Asik. Kalau Indra?
7: Ya, kalau mungkin dari saya ya, mungkin ini bentuk tanggung jawab kami lah sebagai pelajar. Ya nantinya akan kembali lagi ke masyarakat ya. Paling tidak kami tidak kembali kosong-kosong, kami punya apa ya legasi yang kami tinggalkan. Jadi tanggung jawab kami juga sebagai pelajar untuk meninggalkan sesuatu nanti kembali ke masyarakat. Jadi ya kami cuma bisa menyumbangkan ini ide lama yang kami perbarui lah.
5: Kalau Indra yang paling menolong Indra dalam proyek ini untuk karya ilmiah itu siapa teman-teman yang ikutan ini?
7: Kalau dari tim karya ilmiah itu saya sama Azra.
5: Azra tepuk tangan untuk Azra dulu.
7: Analisisnya cepat.
5: Oke.
7: Okay. Jadi ya.
5: Tolong disorot kameranya,
6: silakan.
5: Apa yang mau ditambahkan?
7: Ya mungkin dari kami harapan kedepannya ada lagi lah penerus kami, jangan berhenti di kami lah.
5: Iya, kalau dilihat ada sekarang ini Indra lihat bagaimana?
7: Ya mungkin ada beberapa lah, tapi mungkin. Apa ya kalau dari saya mungkin mereka
5: keseriusan kurang, ya itu penting ya
7: penting sekali.
5: Oke, kalau Mumi sendiri di teman-teman semua ini yang membantu Mumi untuk berpikir aduh kita harus begini yang sering berdiskusi dengan Mumi itu siapa?
8: Kakak yang
5: Mumi.
8: Sering berdiskusi dengan satu yang si kecil di belakang.
5: Aduh si kecil lagi nih. Dep nama siapa? deh. Kamda petugas apa saja di dalam ini proyek ini?
8: Tentu petugas itu membantu sama melihat pekerjaan lapangan.
5: Gitu ya. Berarti kamda yang sering ya?
8: Sering bersama.
5: Jeng disampai itu ke sini, begitu ya?
7: Konsultan lapangannya lah.
5: Oh, konsultan lapangan, luar biasa. Untuk Ibu Desi sendiri pernah tidak Bu melihat anak-anak ini bekerja bersama justru membuat Ibu mendapatkan pelajaran dari mereka? Biasanya kan dong dapat pelajaran dari Ibu ya, toh. Betul. Pelajaran apa yang Ibu dapat dari siswa-siswi ini?
6: Yang saya dapat dari siswa-siswi ini selama saya mendampingi mereka itu adalah apa namanya ya? Rasa ingin tahu mereka itu yang membuat saya, wah, ternyata belajar itu, belajar sesuai itu tidak harus dari
5: buku saja, buku begitu saja. Ya. Gitu.
6: Jadi sebenarnya kalau teori kan semua bisa baca.
5: Betul.
6: Tetapi kalau praktek itu pada saat melakukan praktek itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan. Nah, itu. Jadi itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depan, ya mungkin lebih baiknya jangan kita terlalu berpatokan dengan teori, tapi coba langsung turun ke lapangan praktek secara ya? Langsung, supaya mereka bisa tahu, oh kalau kita praktek tantangannya ini masalahnya. Jadi mereka juga bisa tahu kalau ini masalahnya, berarti mereka bisa cari tahu solusinya seperti apa.
5: Iya,
6: seperti begitu.
5: Oke, ada pengalaman untuk orang juga ya. Oke, untuk Indra dan Mumi nih, setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada sesuatu yang sekarang kalian merasa ternyata Sanisa bisa, tidak ada yang tidak bisa begitu? Coba Indra.
7: Iya, ada. Kadang tuh saya apa ya, istilah gaulnya impostor syndrome lah.
5: Maksudnya apa gitu?
7: Meragukan diri sendiri.
5: Meragukan diri sendiri.
7: Padahal mendiskreditkan diri sendiri. Padahal ya sebenarnya bisa aja. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Kalau dicoba ya, kalau belum dicoba kita belum tahu. Tapi kalau udah dicoba, udah dijalani, oh ternyata saya bisa begini. Ternyata bisa lebih daripada ini.
5: Kalau Mommy.
8: Kalau dari saya sih, saya sebenarnya juga sangat meragukan siapa diri sendiri. Cuma saya selalu ingat yang saya bapak kasih tahu, kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa.
5: Asik, tepuk tangan dulu. Oke, Ibu Desi, ini pertanyaan untuk Ibu Desi. Menurut Ibu, seberapa penting pengalaman seperti ini bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 dibandingkan hanya belajar teori di dalam kelas, Ibu?
6: Kalau menurut saya ini sangat penting. Artinya begini, bahwa terkadang apa yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu dalam bentuk teori itu belum tentu itu yang akan
5: terjadi di kehidupan kita ya,
6: seperti itu. Artinya, minta maaf sebelumnya, terkadang orang bilang teori lain, praktek lain.
5: Jadi latihan lain.
6: Jadi kalau terkadang kita melakukan sesuatu secara langsung itu biasanya tidak sesuai dengan teori, karena kan namanya kita melakukan percobaan itu kan pasti adalah masalah satu demi satu yang tidak sesuai dengan teori, tapi itu membutuhkan pemikiran kita sendiri untuk mencari solusi atau alternatif mana begitu. Dan itu sudah mereka bisa dilihat dari ya mereka yang membuat puffin block ini seperti itu, karena mereka berpikir
5: gagal demi kegagalan, dicoba
6: mereka mencari
5: demi dicoba,
6: tahu mencari tahu sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ini yang sudah paling
5: pas tentu, ya.
6: Seperti begitu.
5: Kalau suatu hari nanti nih Indra dan juga Mumi juga teman-teman yang lain sudah besar dan melihat paving block hasil kegiatan ini, apa yang kira-kira akan kalian ingat dari pengalaman hari ini? Silakan Mumi.
8: Yang saya dari pengalaman hari ini itu kebersamaan dengan teman-teman. Dan mungkin pas itu ya, dulu saya pernah kayak begini.
5: Keren. Silakan Indra.
7: Ya, mungkin dari saya sama, tapi paling tidak di masa muda saya yang ya saya cukup bebal lah, cukup bandel, tapi paling tidak mampu bisa memberikan prestasi lah setidaknya ke instansi pendidikan saya SMA 1. Dan nanti pada saat mungkin saya menikah atau punya anak, saya bisa bilang, bapak dulu begini.
5: Asik ya, pemikirannya jauh banget, ada kayak Gen Z ya. Oke, luar biasa kan. Sebagai penutup, saya ingin mendengar satu persatu apa pesan dan harapan Ibu Desi untuk anak-anak, dan apa pesan serta harapan anak-anak untuk sekolah, guru, dan juga teman-teman yang sudah terlibat dalam program ini. Dari Ibu Desi dulu, pesan untuk anak-anak ini.
6: Kalau pesan saya untuk anak-anak ini, terus belajar. Kemudian, jangan patah semangat. Kemudian, yakin dan percaya kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Seperti itu.

0: bisa berada di titik seperti ini.
1: Oke, luar biasa dan dapat juara ya. Kemarin juara berapa?
0: Juara 1.
1: Wuih, keren. Oke, silakan Indra.
2: Ya, mungkin kalau pribadi dari saya sih untuk mungkin junior-junior saya, penerus-penerus ya tetap haus lah, haus akan keingintahuan. Jadi paling tidak kita sebagai generasi muda bisa meninggalkan kesan baik dan juga bisa membangun negeri ini lah. Okay. Atau paling tidak tempat di mana kamu lahir gitu.
1: Oke, okay, luar biasa. Itu aja?
2: Iya, bisa.
1: Oke, okay, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi dan juga terima kasih banyak untuk Indra dan Mumi yang sudah berbicara. Kam semua terima kasih banyak ya. Ini namanya siapa? Brian. Satunya ya?
3: Azra.
1: Azra, yang satunya?
3: Saya Ade.
1: Ade, yang cewek?
4: James.
1: Yang ceweknya? Yang satunya?
5: Alexis.
1: Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Dan teman Pro 2, ternyata di balik paving block yang mungkin kita lihat sebagai sebuah hasil kegiatan dan juga hanya ikut lomba, ada banyak cerita di dalamnya ya. Ada cara kerjasama, juga ada rasa lelah dan pengalaman baru, ada kebanggaan dan tentunya ada pembelajaran yang mungkin akan terus kita ingat dan juga anak-anak yang melakukannya ya. Semoga pengalaman ini tidak berhenti ya kalian semuanya ketika programnya selesai, tetapi nilai kerjasama, tanggung jawab dan juga semangat untuk berkarya terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tamu kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru pembimbing Ibu Desi, terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir berbagi cerita dan pengalaman bahkan perasaan selama mengikuti program Paving Block ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlibat dalam kegiatan ini. Untuk rekan-rekan yang sudah merilis, kami ucapkan terima kasih banyak. Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Merauke dan Wamena, semoga apa yang sudah dilakukan hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi

0: Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Sore

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali di Sore Ceria nih, dan kita sudah penutupan di Sore Ceria kali ini nih, di tanggal 18 Agustus 2026. Thank you banget teman Pro 2 yang udah mendengarkan, dan juga kita udah mengikuti tadi tamu kita ya, teman Pro 2 dari RRI Serui, Pro 2 RRI Serui nih. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 17.41 nih teman Pro 2, kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib dulu untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jangan lupa buat sholat maghrib ya teman Pro 2 untuk teman-teman yang muslim. Dan buat kamu semua teman Pro 2 di sore hari ini yang mungkin sedang ada di perjalanan pulang ya teman Pro 2, atau sekarang mungkin lagi lari sore nih berolahraga gitu, tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Buat yang naik motor, yang pulang, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan Haidar di sini teman Pro 2 mau pamit undur diri buat teman Pro 2 di sore hari ini. Setelah ini juga kamu bakal ditemenin sama Kakak Frankie di malam hari nanti di Jaga Malam ya. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti untuk menemani hari kamu semua. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

Salva, yang sempurna. Dari sanggah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Belanda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: 5'9", brown eyes.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Selamat malam teman Pro 2, saya kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, Batalion Infanteri Yonif Teritorial Pembangunan 818 Yuboi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-1. Perayaan tersebut dilaksanakan di Mako Yonif TP 818 Yuboi di wilayah Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan pada 16 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dalam sambutannya, Komandan Yonif TP 818 Yuboi, Letkol Infanteri Fadliansyah S-Hub Internasional mengatakan penetapan tanggal hari ulang tahun ini karena bertepatan dengan sandar terakhir kapal KRI Calang yang mengantar pertama personil Yonif TP 818 Yuboi di Pelabuhan Merauke. Jadi dikatakan penetapan tanggal 16 Agustus menjadi tanggal lahirnya Yonif TP 818 Yuboi berdasarkan setibanya kapal KRI Calang di Merauke saat membawa personil Yonif pertama. Ia menambahkan bahwa para personil yang berdinas saat ini merupakan prajurit pertama yang menjadi saksi sejarah berdirinya Yonif TP 818 Yuboi. Meskipun baru berusia yang ke-1, tetap semangat dan pantang menyerah sehingga Yuboi tetap menyala. Selain itu, Danyon Fadliansyah mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh prajurit Yonif TP 818 Yuboi yang sudah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang cabang olahraga baik secara internal dan eksternal. Dalam perayaan HUT ke-1 Yonif TP 818 Yuboi dilakukan prosesi penyiraman tunggul satuan oleh Danyonif beserta perwira, pemutaran video 1 tahun pengabdian Yonif TP 818 Yuboi, pemotongan tumpeng dan diakhiri dengan panggung prajurit. Info berikutnya, Tokem Papua Selatan Johannes Globagepse menilai kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurutnya, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pangan secara cukup merupakan bagian penting dari kesejahteraan. John Globagepse mengatakan Papua Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan pertanian hingga hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Menurut John Gepse, masyarakat Papua Selatan pada dasarnya memiliki kekayaan alam yang besar, namun sebagian masih belum menikmati kehidupan yang berkecukupan. Karena itu pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lahan secara produktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar masyarakat terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Dengan kerja keras dan pengolahan lahan yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan masyarakat. John Globagepse mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama dari Merauke hingga Sabang. Menurutnya, kelimpahan sumber daya alam harus diikuti dengan kerja nyata agar masyarakat dapat berkecukupan. Saya Kakak Frankie Wohel, sekian Info Pro 2.

kalian sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang Barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara Barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan, dan terbukti banyak melukai anak-anak di Barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10

0: Hebat kamu, Dit.
1: Ah, kamu, Dit. Ya, ini berkat kerja sama tim yang baik lah.
0: Iya nih, kalau begini terus kita bisa menang, Dit, perlombaan sepak bola antar pelajar minggu depan.
1: Iya, Dika. Yang penting kita bisa tetap kompak dan juga terus berlatih dengan baik biar kita nanti bisa maksimal.
0: Benar kamu, Dit.
1: Iya, Dik. Tapi
0: apa, Dit? Kok kamu murung begitu? Kamu enggak yakin ya sama tim bola kita? Kamu enggak optimis ya kita menang?
1: Ya, Dit. Bukan, Dika, bukan itu. Aku yakin kok kita menang. Aku juga optimis kita bisa juara.
0: Nah, terus kenapa begitu aja kamu, Dit?
1: Aku enggak enak sama kamu, Dik. Aku pinjam sepatu kamu terus. Ya, aku kan pengen juga punya sepatu bola sendiri.
0: Astaga, Dit. Jangan ngomong begitu. Aku mah santai aja. Sudahlah, pakai aja lah. Aku enggak keberatan sama sekali kok. Lagian kamu itu sudah lebih dari sekedar tim sepak bola, tapi sahabat aku juga. Jadi enggak apa-apa kok.
1: Iya, Dik. Tapi kan
0: sudah, enggak ada tapi-tapian. Pakai aja. Jangan jadikan beban. Entar yang ada kita malah enggak menang loh. Kamu mau?
1: Ya janganlah. Oke deh, makasih ya Dika. Kamu memang teman terbaikku.
2: Iya nak.
1: Anu pak.
2: Anu apa? Anu apa Dit? Ngomong sama bapak, ada apa?
1: Anu. Itu pak, belikan Adit sepatu bola bapak. Minggu depan Adit bakalan lomba sepak bola pak antar pelajar.
2: Bukannya bapak gak mau belikan di, tapi kan kamu tahu sendiri kerja bapak sehari cuma bisa buat kita makan berdua. Diupah cuma 15.000. Sedangkan sepatu bola harganya mahal sekali. Mana cukup duitnya nak?
1: Ah, bapak begitu terus jawabannya. Terus sampai kapan, Pak? Sampai kapan Adit minjem terus sepatunya Dika, Pak?
2: Tapi, Dit,
1: Adit nggak enak, Pak. Kalau harus minjem terus. Kalau rusak gimana? Adit juga mau, Pak, punya sepatu bola Adit sendiri, Pak. Adit juga mau, Pak, jadi atlet. Adit juga punya cita-cita, Pak. Memang Adit miskin, Pak. Nggak adil rasanya. Susah, Pak, jadi orang miskin. Buat nuntut cita-cita aja susah, Pak.
2: Adit, jangan ngomong seperti itu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau begini terus, Adit berhenti aja main bola, Pak.
2: Adit, astagfirullah, nak.

0: bisa dapat uang lebih ya. Pinjam ke bos aja kali ya. Permisi bos.
1: Apa?
0: Apa boleh bos, saya pinjam uangnya bos, 400 ribu aja bos.
1: Kamu ini lagi, datang-datang mau minjam duit, nggak ada. Kerja dulu yang benar sana.
0: Tapi bos, saya butuh sekali bos.
1: Gini aja, kalau kamu mau uang lebih, kamu lembur sampai malam, nanti saya tambah upah kamu, gimana?
0: Iya bos, saya mau, nggak apa-apa, asal bisa dapat lebih. Makasih banyak bos ya.
1: Lanjut kerja lagi sana.
0: Siap bos. Alhamdulillah, ya Allah, semoga bisa cepat terkumpul.

0: Dika, coba lihat. Itu bukannya bapaknya Adit ya?
1: Oh iya benar. Kok sampai malam gini ya masih kerja? Kasian sekali.
0: Iya ya. Yuk, samperin dulu bentar.
1: Ayo.
0: Om, jam segini kok masih kerja?
2: Eh, ada Randu sama Dika.
0: Ngomong-ngomong, Adit mana ya Om? Soalnya tadi nggak ada kelihatan ikut ngaji.
2: Sepertinya Adit masih marah sama Om karena minta dibelikan sepatu bola baru.
1: Oh, pantesan Om nggak hadir ngaji tadi.
2: Katanya minggu depan ya lombanya.
1: Iya, benar Om.
2: Itulah, kan duit Om nggak cukup. Makanya ini Om cari tambahan kerja sampai malam. Siapa tahu uangnya cukup nanti sebelum lomba dimulai buat beli sepatu bola baru.
0: Oh, gitu ya Om.

0: Dik, kasian banget ya bapaknya Adit sampai kerja malam banget gini.
1: Iya, Ndu. Gimana ya?
0: Gimana kalau kita bantu aja bapaknya Adit yuk? Kita patungan semua buat tambahan bapaknya Adit beli sepatu bola.
1: Oh iya, benar juga. Idemu bagus.
0: Ya udah, besok pagi aku kumpulin anak-anak tim buat ikut patungan seikhlasnya.
1: Iya, Ndu. Benar, mantap tuh.
0: Iyalah, randu gitu loh. Kalau nggak mantap, nggak mungkin jadi striker tim kita.
1: Ah, bisa aja kan, Ndu.

0: Maaf ya teman-teman, sepertinya aku mundur aja besok, gak bisa ikut lomba. Untuk kaptennya, aku serahin ke Dika aja yang mimpin.
1: Eh, kok kamu gitu sih, Dit?
2: Iya, gak bisa gitu dong, Dit. Lomba kita sudah besok loh dimulai.
1: Kenapa lagi kamu, Dit?
0: Aku gak punya sepatu. Puas kalian!
2: Eh, Dit, kamu jangan seenaknya ngorbanin tim kita dong. Demi keegoisan kamu sendiri. Asal kamu tahu ya, tiap hari bapak kamu lembur cari uang tambahan supaya bisa belikan kamu sepatu bola baru.
1: Hehe, sudah, jangan berantem guys.
2: Gak bisa, Dik.
1: Sudah. Dik, aku kan sudah pernah bilang, pakai punyaku dulu. Please, aku minta tolong. Bukan hanya aku, pikirkan tim kita. Jangan dikorbanin dong. Besok sudah waktunya kita lomba. Jangan ada perpecahan di antara kita.
0: Oke.

0: aku harus berhasil mencetak gol ini. Aku harus
1: mencetak. Bukannya bapak nggak mau belikan, tapi kan kamu tahu sendiri, kerja bapak sehari cuma bisa buat kita makan berdua. Diupah cuma 15.000. Sedangkan sepatu bola harganya mahal sekali. Mana cukup duitnya, nak?
2: Edi, kamu jangan seenaknya ngorbanin kita dong. Demi keegoisan kamu sendiri. Asal kamu tahu ya, tiap hari bapak kamu lembur cari uang tambahan supaya bisa belikan kamu sepatu bola baru.
3: Hehe, sudah. Jangan berantem, guys.
4: Dik, Dika, oper sini, Dik.

0: Sudah, Dit, enggak apa-apa. Aku gagal, Dika.
1: Enggak apa-apa, Dit. Yang penting kita sudah berusaha maksimal.
0: Iya, Dit. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk sekolah kita dan tim ini.
2: Maafkan aku ya, teman-teman. Seandainya aku gak keras kepala minta sepatu baru sama bapakku, ini semua karena keegoisanku. Ini apa, Pak?
3: Ini sepatu bola buat kamu, Nak.
2: Loh, tapi Pak.
1: Sudah, Dit, ambil aja.
3: Iya, Nak. Ini sekaligus hadiah ulang tahun buat kamu.
4: Yes, selamat ulang tahun ya, Dit.
1: Yes, selamat ulang tahun.
2: Tapi Pak, uang dari mana? Pak, Adit minta maaf, Pak.
3: Sudah, Dit, nggak apa-apa. Kamu terima kasih juga, noh, sama teman-teman kamu. Mereka semua patungan bantu bapak sampai akhirnya bisa beli sepatu ini.
2: Ya Allah, makasih banyak ya teman-teman. Tapi aku juga minta maaf karena sudah membuat tim kita kalah.
3: Sudah, Nak, gak apa-apa.
0: Iya, Dit, kami semua gak masalah kok.
3: Iya, Nak. Kemenangan sejati adalah ia yang telah berlatih dengan gigih dan berjuang untuk meraih hasil yang baik. Setidaknya kalian semua sudah berjuang dengan keras. Kalian semua hebat.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Bro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget teman Bro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tentunya bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: musik score. Seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director. Kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi gitu ya. Apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005.
0: 2004. Bah, gimana nih?
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke.
2: Okay. Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
0: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: itu. Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi. Okay. Gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
1: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
1: Doang.
0: Bener.
1: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener
2: ya,
0: bener bener.
2: Ya
0: bener.
2: Si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, aneh. Iya,
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan
2: ya, dari September ya, semoga band. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album
0: pertama ya.
2: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, kan? Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih kebubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
2: Ya, Ether.
0: Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
1: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
1: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
1: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
1: Sama dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
1: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
1: Jadi kayak lebih bahaya.
2: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara
2: personal gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
1: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
1: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
1: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
1: yang
0: sih.
1: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke.
1: Ada yang gitu. Ini sih jawaban aman. Benar-benar jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu.

0: menambahkan.
1: Oke.
0: Kamu menambahkan ya. Jadi
1: oke.
0: Lagu Rindu untuk kamu nih, ini ada di posisi yang udah enggak bareng nih.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
0: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke oke. Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
0: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan, berarti bisa dibilang lah ya.
0: Pasti belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia nyesal dia.
1: Sama-sama.
0: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
2: Ya, orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener, bener.
0: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak nyesel.
1: Oh, ini berarti cerita lama bang.
0: Iya.
1: Deep banget emang.
0: Ya. Emang deep sekali.
1: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
1: Iya benar, benar. Benar, benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
0: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
1: Bagus sekali.
2: Bikin
1: lagu
2: lagi.
1: Benar, benar, benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
0: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
0: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke, oke.
0: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebut kayak gini.
1: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
1: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
1: Oh, oke okay. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
0: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam.
0: 4 jam 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
0: Terbalik.
1: Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
1: Terbalik. Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
0: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
0: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
0: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oh oke okay.
0: Ya kan?
1: Jadi harusnya diapain
0: ulangi,
1: jadi
0: enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
0: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
1: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
0: Dia produksi terus. Oh, iya.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali.

September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang, ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: teman-teman, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup itu. Lama cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang di favoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita gak bisa
3: Menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu ya. Kan?
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu.
0: Nah, iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor musik. genre musiknya genre gitu musik, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Mm-hmm. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu lah.
0: Iya, iya,
2: gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, hmm, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer? Udah ada.
0: Ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Uh-huh. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu, mm-hmm, udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata butuhnya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Tapi kan si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
2: lirik. Alright. Berarti perspektif
0: iya, benar karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar
2: gitu
0: dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset masih CD
2: tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke,
3: ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Ada. Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Oh, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu berarti, depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik. Dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Prodo 2 dan langsung aja sudah siap. Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Oh, boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
3: Ini
0: kan. Oke, boleh. Oke. Halo teman Prodo 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman berdua ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagunya September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie ya, temenin kalian semuanya di Jaga Malam. Setelah tadi kita udah dengerin September Band ya, yang jadi bintang tamu bareng Kak Edit ya, yang jadi hostnya. Saya Kakak Frankie, kembali lagi temenin teman Pro 2 semuanya. Oke, selamat bergabung ya bagi kamu yang baru dengerin siaran kita di malam hari ini. Semoga menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan ya untuk teman Pro 2 semuanya. Dan bisa mengakhir hari ini juga dengan istirahat yang senyum gitu. Meskipun seringkali malam hari itu menjadi waktu yang membuat orang tuh merenung loh teman Pro 2, benar gak? Seringkali kan gitu ya, setelah mungkin seharian dari pagi siang sore dia happy-happy. Tapi kadang-kadang malam hari itu menjadi malam yang teduh gitu, malam yang mungkin dia mulai flashback, dia mulai merenung, atau mungkin dia berpikir, aduh besok hari yang baru mungkin ada sebuah pekerjaan yang tertunda, ada sebuah masalah yang harus kamu hadapi. Nah itu seringkali memang malam hari menjadi malam yang kadang-kadang jadi orang tuh untuk merenung gitu ya, atau mungkin meratapi hidup gitu ya. Tapi apapun itu teman Pro 2, mindset kita harus kita manage ya, ngatur gitu pikiran kita agar yang kita hadapi semuanya tuh akan kuat. Tapi kalau kita gak bisa ngatur pikiran kita gitu kan, apapun itu yang sedang kita pikirkan, takuti di hari yang esok, karena malam hari biasanya jadi malam yang harus kamu renungi gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang bisa buat kita jadi pesimis. Ya bukan masalah optimis saja, tapi ngatur mindset. Sehingga yang kita cari adalah solusi jalan keluar gitu ya teman Pro 2. Oke, saya Kakak Frankie bakal hadirkan lagu-lagu keren ya sampai di jam 11 malam. Dan juga info-info yang bermanfaat. Wih, siap. Jadi stay on terus ya teman Pro 2 di Jaga Malam.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Jaga Malam.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, Jaga Malam menemani kalian di malam hari ini. Udah jam 10 lebih 24 menit 23 OTW 24 pas 24 ya, menit 24 maksudnya. Oke, okay, tentunya menemani kalian ya yang lagi di jalan, Kak Frankie ingatin hati-hati. Apalagi malam kayak gini, seringkali orang itu di tempat yang jalan yang tidak ramai malah anggap sepele. Ya, termasuk malam kayak gini. Jadi kurang hati-hati biasanya di jalan yang sepi. Kalau jalan yang ramai malah lebih hati-hati ya. Tapi kalau jalan yang sepi kayak begini kadang-kadang kurang berhati-hati. Dan itu malah berpeluang bisa terjadi hal yang tidak diinginkan ya teman Pro 2. Sehingga tidak salah kan untuk Kak Frankie ingatin lagi untuk kalian seperti itu.

Teman Pro 2, kamu tahu atau pernah dengar yang namanya Demodex? Iya, Demodex ini adalah tungau. Ya, tungau tahu ya, hewan kecil. Hewan ya. Tungau yang mikroskopis, yang bisa hidup di kulit wajah loh, teman Pro 2. Nah, jadi Demodex ini tungau mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia, termasuk juga pada area wajah. Keberadaan ini umumnya tidak menimbulkan masalah ketika populasinya itu tetap terkendali ya teman. Nah, Demodex sendiri merupakan organisme mikroskopis berkaki delapan. Ini terdiri dari dua jenis utama. Salah satu jenis yang umum ditemukan pada manusia adalah Demodex folliculorum. Nah, tungau ini paling banyak bersarang di area sekitar mata, tepatnya menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Nah, karena kebiasaannya itu ya, Demodex ini kerap dijuluki sebagai tungau bulu mata oleh para ahli kesehatan kulit. Uniknya Demodex folliculorum ini baru keluar dari pori-pori kulit pada malam hari. Kayak sekarang-sekarang ini ya, saat manusia lagi tidur apalagi. Nah, setelah kawin di permukaan kulit kita, tungau betina akan kembali bersembunyi ke dalam folikel untuk bertelur. Ya, jadi tanpa kita sadar ada yang bertelur di kita muka ya, pori-pori lagi. Nah, siklus hidup tungau ini ya, teman Pro 2, terbilang sangat singkat, namun cukup produktif dalam berkembang biak di kulit manusia. Telurnya menetas dalam waktu 3 hingga 4 hari, kemudian tumbuh dewasa hanya dalam 7 hari. Nah, jika jumlahnya masih sedikit, Demodex justru membantu membersihkan sel-sel kulit mati tanpa menimbulkan gejala apapun. Namun, populasi berlebihan dapat memicu peradangan berupa blefaritis pada kelopak mata maupun reaksi rosasea di kulit wajah. Tidak hanya di manusia saja nih teman, tungau serupa dari genus yang sama juga dapat menyerang hewan seperti anjing dan menyebabkan penyakit kulit serius gitu. Kasus Demodex sendiri ya pada anjing, contohnya anjing lokal ini berumur 4 bulan yang menyebabkan kerontokan pada bulu. Kalau pada kasus anjing tersebut, populasi Demodex yang tidak terkendali bahkan memicu anemia, peradangan kulit, hingga penurunan trombosit darah. Dan kondisi ini menegaskan bahwa tungau Demodex bisa berdampak serius apabila sistem kekebalan tubuh inangnya itu melemah. Nah, gejala infestasi Demodex berlebih pada manusia ini bisa muncul mendadak, ditandai sensasi terbakar dan rasa gatal di kulit. Kulit yang terinfeksi juga ya teman, biasanya terlihat kasar dan disertai kemerahan serta bercak menyerupai komedo putih. Pengobatan hanya diperlukan jika populasi tungau ini sudah tidak terkendali dan menimbulkan gangguan kesehatan yang nyata. Ada dokter biasa ya yang meresepkan krim.

saat membunuh tungau yang kecil-kecil itu. Gitu. Oke, itu dia satu info ya teman Pro 2 yang udah Kak Frankie bagikan. Menemani kalian ya semuanya di malam hari ini. Selamat malam juga Kak Frankie sapa ya buat teman-teman yang ada di Warkop New Rahmat ya. Buat Kak Ical, owner ya. Juga buat Harry, selamat bertugas barista kita. Barista plus. Plus-plus enggak. Juga buat Kak Poli, juga barista yang apa ya? Yang ini, poin, paling suka poin, bukan poin merek kopi ya, poin itu ya. Iya, itu poinnya. Salam poin. Iya, salam poin. Meli juga, si Kak Alfa ada gak ya malam ini? Oke, dan juga buat semuanya deh, buat Kak Linda juga yang urusan dapur ya di Warkop NR, New Rahmat R Masu ya. Selamat malam. Selamat menikmati bersama dengan customer-customer juga di sana. Hey. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi ya menemani kalian semuanya. Ya masih tetap stay on terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Iya, saya Kakak Frankie ya. Masih setia, jadi kamu jangan kemana-mana, stay on terus di Jaga Malam sampai di jam 9 nanti.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Menemani di malam hari ini teman Pro 2 Jaga Malam dan akan usai berbagai info dan hiburan ya udah kita hadirkan menemani kalian semuanya. Jaga Malam seperti biasa nanti akan kembali besok jam 8 malam ya teman Pro 2 dan sesaat lagi Jaga Malam usai. Tapi jangan kemana-mana, lagu-lagu keren nanti kita masih hadirkan sampai jam 12 malam sampai tutup siaran. Sekitar setengah 12 nanti ya malam ini akan ada drama radio juga yang akan kita hadirkan. Kira-kira ceritanya tentang apa? Kamu tunggu aja ya, stay tune terus. Baik itu di jalur FM 96.4 MHz ataupun juga di audio streaming kita ya, aplikasi RRI Digital. Baik yang ada dengerin, yang lagi dengerin di wilayah Merauke, Papsel ya, ataupun juga di luar Merauke, di mana saja ya, penjuru Nusantara juga, selamat malam dan merdeka. Wih, siap. Ya kan masih ada vibes ini ya, 17 kemarin ya. Oke, dan juga buat kamu teman Pro 2, kakak ingatin ya, sebelum tidur, istirahat sebelum ya, jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci, pintu jendela rumah kamu, kos kamu, ataupun juga kamu barang-barang elektroniknya yang sudah tidak digunakan gitu kan, diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan aman. Demikian pun juga kamu teman Pro 2, yang belum pulang jangan semakin larut, lewati jalan yang aman, meskipun harus putar jauh ya. Oke, dan juga buat teman Pro 2 yang bertugas, para petugas keamanan, TNI Polri, security di pos-pos ya, yang biasanya petugasnya tuh shifting ya, jam shifting sampai pagi, utamakan keselamatan juga ya. Yang ada di petugas-petugas satgas juga di penjuru pelosok yang lagi dengerin siaran Pro 2, baik selamat bertugas ya. Oke, dan akhirnya saya kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar ya yang sudah yang udah temenin kalian semuanya di sepanjang hari ini, nyampain makasih banget. Ketemu saya besok siang ya di Santai Siang dan Sore Ceria. Salam sehat untuk semuanya dan dadah, bye-bye.

0: everything, and I know I'm damaged goods.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Ada apa, Tondok? Kok melamun aja? Ada masalah apa, Toh?
1: Nggak ada apa-apa kok, Bu.
0: Nggak ada masalah kok raut wajahmu jelek sekali seperti ini. Hayo, apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
1: Nggak tahu lah, Bu.
0: Mar, bapakmu orangnya emang...

0: masa, maca lan mana. Perempuan pada akhirnya yuk kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian yo berbakti pada keluarga.
1: Mar mengerti, Bu. Mar juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Mar juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat. Manakala Mar pengin cari kerja. Yo toh, Bu.
0: Yang dikhawatirin gini loh, Nduk. Umurmu kan udah 22 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah loh punya anak.
1: Tapi, Bu,
0: sudahlah, Nduk. Mending kamu turutin aja kata bapakmu. Toh maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Nduk.
2: Bu, ibu, bu, di mana toh? Dipanggil dari tadi kok nggak nyaut-nyaut? Ibu, ibu.
0: Ada apa toh Pak? Kok teriak-teriak?
2: Lah, salahnya sendiri kok. Dari tadi dipanggilin kok nggak dengar?
0: Piye-piye, ada apa toh?
2: Nggak bu, aku tuh cuma mau tanya. Kok rumah segede ini gak ada orangnya itu loh? Pada kemana tuh, Bu?
0: Lawang cuma cari angin di belakang rumah kok, Pak. Pak, pakai teriak-teriak segala.
2: Lah terus, Mar sekarang di?
0: Ada di belakang, Pak.
2: Yowes, suruh kesini saiki. Soalnya Bapak ada perlu sama dia. Ada yang mau tak omongin.
0: Sek ya, Pak. Ibu panggilin Mar dulu.
2: Yowes, cepat. Orang pakai lama-lama, Bu.

0: Renito Cahayu, Bapak mau ngomong sama kamu, Dok.
1: Ada apa toh, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, Dok, memang penting tuh, Dok. Ini kan demi kebaikanmu. Iya toh?
1: Masalah apa toh, Pak?
0: Gini loh, Dok. Tadi Bapak tuh mampir ke tempatnya Pak Lurah. Nah, kata Pak Lurah, dia itu sudah setuju, Dok.
1: Mesti ini soal Mas Bagas lagi kan, Pak?
0: Tak bilangin yo, Dok. Bagas itu wongnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mau cari jodoh ya harus mencari bobot, bibit, dan bibitnya, Dok.
1: Tapi, Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar.
0: Lah, itu kan kamu baru dengar dari teman-temanmu kan? Wah, itu bisa aja bohong itu, Dok.
2: Iya, Dok. Siapa tahu teman-temanmu itu salah.
1: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Mar nanti sakit hati? Kalau nanti Mar jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Mar itu belum mau menikah. Mar masih kecil. Mar masih ingin meneruskan sekolah, Pak.
0: Kue saiki wis wani lawan bapakmu yo. Cah wedok dikandani kok ngeyel. Pokoknya bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Mas Bagas. Pokoknya harus.
1: Moh, Pak. Mar tuh gak mau. Mar itu masih mau sekolah.
0: Yah, ora urus. Pokoknya kue harus terima pinangan Mas Bagas.
1: Sakarepe bapak. Pokoknya Mar tetap tidak mau dilamar ataupun menikah sama Mas Bagas.
0: Dasar kamu, Yendo. Anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh, Pak, sudah. Ingat penyakitmu nanti kumat lagi.

0: Sudah tahu belum?
1: Tahu apanya? Iya nih, ada apa toh?
0: Ini loh, kabarnya Mas Bagas anaknya Pak Lurah mau menikah loh.
1: Menikah? Masa sih?
0: Iya, benar.
1: Emang siapa toh calonnya?
0: Simar, anaknya Pak Sugeng itu loh.
1: Hah? Simar? Gak salah apa?

0: Dia kan cuma tamat SMA. Iya, miskin lagi. Apa Pak Lurah gak malu punya menantu seperti dia?
1: Ya, itu yang aku bingungkan. Apa jangan-jangan Mar main guna-guna ya?
2: Ah, kamu itu ada-ada saja. Mana mungkin Mar begitu? Bukannya memang dari dulu Mas Bagas yang selalu ngejar-ngejar Mar. Dia kan cantik dan baik orangnya.
0: Tapi Lia, siapa tahu War itu benar?
2: Ah, gak mungkin lah. Orang aku tahu sendiri kok. Kalau Mar itu gak cinta sama Mas Bagas, Mar itu cuma pingin meneruskan sekolahnya. Tapi bapaknya tidak mengizinkan.
1: Siapa tahu aja Mar berkata begitu cuma di depan kamu saja, Yul. Iya gak teman-teman?
3: Iya.
2: Pokoknya gak mungkin lah. Aku tahu siapa Mar. Sudahlah, mending kita ngomongin yang lain saja. Gak baik tahu ngomongin orang.
1: Yowes, aku kan bermaksud baik. Aku cuma ingin kasih tahu kalian aja kok.

0: Mar, mau kemana kamu, Dok?
1: Mau main ke tempat Yuli, Bu. Menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan.
2: Dengerin Ibu dulu, Tondo.
1: Mar, males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama.
2: Dok, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus, Dok. Kasihan nanti penyakit bapakmu semakin parah.
1: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri toh.
2: Tapi bapakmu itu sakit keras loh, Dok. Dok, kamu turuti aja toh permintaan bapakmu itu.
1: Mar tetap gak mau, Bu. Mar itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus mau bekerja dulu cari uang yang banyak. Baru setelah itu menikah.
2: Tapi, Dok, kita kan butuh biaya yang besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses.
1: Maksud ibu?
2: Ya kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
1: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Mar itu untuk menguras hartanya Mas Bagas?
2: Bukan begitu, Dok. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu sama kamu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapak kalau tidak segera diobati.
1: Ibu kok ngomong gitu toh? Bapak itu tidak bakal kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mending ibu izinkan saja Mar meneruskan sekolah. Biar nanti bisa dapat pekerjaan layak dan gajinya gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah, biar Mar sambil mencari pekerjaan sampingan.
2: Tapi, Dok.
1: Sudahlah, Bu. Nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Mar mau ke tempat Yuli. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Mar dari tadi.
0: Mar!
1: Mar pamit dulu, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Tomar. Kemana saja toh kamu kok baru datang sekarang?
0: Biasa, Yul, diomeli sama ibuku soal Mas Bagas anak Pak Lurah kita itu.
1: Mesak ketenan kowe mar-mar. Piye? Sido orang ngelamar kerja bareng aku.
0: Ya jadilah, Yul. Bosan nganggur di rumah terus.
1: Yowes, kalau begitu, surat laporannya sudah kamu buat belum?
0: Sudah, tinggal dikirim saja.
1: Buruan loh, Mar. Waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu telat loh.
0: Besok rencananya aku kirim, Yul. Sekalian belanja ke pasar.
1: Yo, api kui. Ojo ditunda-tunda lagi yo. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh, Mar. Kamu bisa datang toh?
0: Iya, siap. Aku pasti bisa, Yul.
1: Ntar berangkatnya bareng karo aku aja yo, Mar.
0: Wes, gampang lah, Yul. Bisa diatur itu.
1: Tenan lo, Mar. Biar di sana nanti enak ada teman ngobrolnya.
0: Iya, Yul. Terima kasih ya. Kamu temanku yang baik. Selalu ada dan membantu setiap kesulitan yang aku hadapi. Semoga suatu saat nanti aku bisa bantuin kamu ya, Yul.
1: Udah, itulah namanya teman. Kita harus saling membantu. Nggak terasa, udah sore nih, kita harus pulang. Nanti ibumu nyari kamu loh. Sampai jumpa besok ya, dadah.

Demikian tadi drama radio berjudul Andai Waktu Kembali. Produksi Radio Republik Indonesia Sintang. Sampai jumpa.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Siaran Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM, mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

pada hari itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, serta membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tidak ingin umatnya tersesat ataupun disesatkan. Bahkan ia sudah mengutus rohnya sendiri untuk menguduskan, untuk menyucikan kita. Tapi sayangnya, masih ada orang-orang yang berniat jahat, menyesatkan, menipu, mencuri, memanipulasi, dan korupsi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang suka berdusta, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar.

Sabattani. Allahku, Allahku, mengapa

0: kuliah. Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalian tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hade, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 19 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPP Dr. Robert Simbolon, MPA, ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI pada upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, di tanggal 17 Agustus 2026. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Kehadiran masyarakat di kawasan perbatasan dinilai menjadi wujud komitmen dalam menjaga kedaulatan dan merawat perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan. Kawasan perbatasan, lanjutnya, memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar, dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan. Sejalan dengan tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, pemerintah terus mendorong pembangunan perbatasan yang mampu memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Info kedua. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil melakukan razia terhadap tempat produksi minuman lokal jenis Sopi di Kabupaten Merauke. Kegiatan ini digelar untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang HUT peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Razia dilaksanakan pada hari Minggu malam hingga Senin, mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan 3.50 waktu Indonesia Timur. Patroli menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan menjadi tempat produksi dan peredaran minuman lokal jenis Sopi. Tim operasional yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Ibtu Muhammad Zain Fahru Rozi Ihsan melakukan patroli di berbagai ruas jalan. Lokasi yang disasar antara lain Jalan Ampera 4, Jalan Mayor Wiratno, Jalan Menara Lampu 1, Jalan Butih, Jalan Tidore, Yober 2, Mopah Lama, Jalan Domba, Transito, Jalan Gudang Aran, Jalan Mangga 2, dan Jalan Cemara. Saat melaksanakan patroli di kawasan Jalan Butih, petugas memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas produksi Sopi di salah satu rumah. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan adanya proses produksi minuman lokal tersebut. Kasatres Narkoba Polres Merauke Ibnu Muhammad Zain Fahru Rozi Ihsan menyampaikan bahwa kegiatan patroli dan razia akan terus ditingkatkan. Kami akan terus melakukan patroli dan razia terhadap minuman keras lokal jenis Sopi guna menciptakan situasi kaptipmas yang aman dan kondusif. Lanjutnya. Saat dilakukan pemeriksaan, pemilik rumah melarikan diri sehingga petugas tidak mengamankan tersangka. Namun sejumlah barang bukti berhasil diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Barang yang diamankan berupa satu buah kompor hok 32 sumbu, satu buah ember biru berukuran besar, satu buah dandang berukuran besar, serta satu buah box kom kecil berisi minuman lokal jenis Sopi. Seluruh barang bukti dibawa ke Mako Polres Merauke. Info ketiga. Batalion Infanteri Yonif Teritorial Pembangunan 818 Yuboi merayakan hari ulang tahunnya ke-1. Perayaan tersebut dilaksanakan di Mako Yonif TP 818 Yuboi di wilayah Kampung Semayam, Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan pada tanggal 16 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Komandan Yonif TP 818 Yuboi Letkol Infanteri Fadlian Syah S.Hub.In mengatakan penetapan tanggal hari ulang tahun ini karena bertepatan dengan sandar terakhir kapal KRI Calang yang mengantar pertama personel Yonif TP-818 Yuboi di Pelabuhan Merauke. Ia menambahkan bahwa para personel yang berdinas saat ini merupakan prajurit pertama yang menjadi saksi sejarah berdirinya Yonif TP-818 Yuboi. Selain itu, Danyon Fadliansyah mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh prajurit Yonif Lepe 818 Yuboy yang sudah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang cabang olahraga, baik secara internal maupun eksternal. Dalam perayaan HUT ke-1 Yonif TP 818 Yuboy, dilakukan prosesi penyiraman tunggul satuan oleh Dan Yonif beserta perwira, pemutaran video 1 tahun pengabdian Yonif TP 818 Yuboy, pemotongan tumpeng, dan diakhiri dengan panggung prajurit. Sekian info Pro 2 pada pagi hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Halo, teman Pro 2. Selamat pagi di hari Selasa. Di hari Rabu ya, teman Pro 2 ya. Di Rabu yang cerah ini nih, gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semoga baik-baik aja. Semoga semangat teman Pro 2 dan jangan lupa sarapan di pagi hari ini teman Pro 2 untuk mengisi energi kita untuk menjalani hari nih. Buat kamu ya teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi sarapan, mungkin lagi udah ada yang berangkat ke sekolah, mungkin udah ada yang berangkat ke kantor, yang udah berkegiatan di pasar ya teman Pro 2, selamat pagi. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, semoga hari ini hal-hal yang akan dikerjakan ya teman Pro 2 bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Dan teman Pro 2, Haidar di sini di Spada bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti dengan membawakan kamu lagu-lagu terbaik dan juga membawakan kamu informasi-informasi menarik di teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat kamu juga yang mau request lagu di pagi hari ini boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu info sejarah nih yang pernah terjadi di tanggal 19 Agustus. Kira-kira akan ada apa aja? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roki, teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar. Dan teman Pro 2 kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 19 Agustus. Karena ada sejumlah peristiwa penting nih yang tercatat di sejarah Indonesia maupun dunia teman Pro 2. Dan salah satunya itu terjadi di tanggal 19 Agustus 1945, di mana Presiden Soekarno itu mengangkat Mr. Dr. RSE Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nih. Dan peristiwa ini tuh ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapannya itu dituangkan ya teman Pro 2 lewat surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA 043 SK 8/1999. Dan ini tuh beranjak ke sejarah dunia teman Pro 2 sama-sama di 19 Agustus tahun 1919 Afghanistan itu menyatakan kemerdekaannya dari Britania Raya. Terus nih teman Pro 2, di 19 Agustus 1945 sama-sama di hari jadinya Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Tapi ini tuh dari Vietnam teman Pro 2. Jadi di tengah berakhirnya Perang Dunia Kedua nih, Viet Minh yang dipimpin sama Ho Chi Minh itu mengambil alih kekuasaan di Hanoi di Vietnam. Dan peristiwa ini tuh jadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah di Vietnam teman Pro 2. Dan kita maju di 1960, di tanggal 19 Agustus juga, Uni Soviet itu meluncurkan Korabel Sputnik kedua, yaitu misi luar angkasa yang menjadi ya penerbangan penting karena membawa hewan ke orbit dan berhasil mengembalikannya ke bumi dengan selamat nih teman Pro 2. Dan itu tadi ya beberapa peristiwa penting yang tercatat di tanggal 19 Agustus. Karena sejarah tuh nunjukin nih kalau misalkan satu tanggal tuh bisa jadi nyimpen banyak banget cerita ya teman Pro 2. Mulai dari perjalanan lembaga negara, perjuangan kemerdekaan, sampai perkembangan eksplorasi luar angkasa nih teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2, siapa tahu ya yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahunnya di tanggal 19 Agustus. Selamat ulang tahun buat kamu semua. Semoga aja di hari yang baru ya teman Pro 2, di tahun yang baru ini bisa membawa keberkahan, dibawakan umur panjang juga ya teman Pro 2. Dan juga yang pasti nih segala hal yang kita lakuin di tahun ini dan juga tahun kemarin ya bisa terselesaikan, mungkin bisa lebih bahagia lagi teman Pro 2, dan harapannya bisa tercapai di tahun yang baru ini. Amin. Dan teman Pro 2, sambil perjalanan ya ke arah kantor, ke arah sekolah gitu kan, sambil dengerin Pro 2 dari Merauke, yang mau diputerin buat lagu-lagu terbaik dan lagu-lagu pilihan kamu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Haidar bakal balik lagi buat ngasih kamu info-info menarik lagi lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Yo, my spicy margarita.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Selamat pagi, teman Produa.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.
2: Kembali lagi teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu info menarik tentang Produa. Dimana Kementerian Kebudayaan mengaransemen nih ulang lagu yang identik dengan perayaan kemerdekaan teman Produa. Ini sebagai upaya buat mendekatkan lagi nih kembali lagu para perjuangan gitu kan kepada generasi-generasi muda kayak kita teman Produa. Dan semen terbaru ini tuh akan dikerjakan sama Erwin Gutawa dan juga melibatkan penyanyi lintas generasi. Jadi ada Harvey Malaiholo, itu Om Pro 2. Ada Ahmad Albar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, terus Runtah Tahnaya, dan ada beberapa penyanyi lain lagi di Om Pro 2 yang ikut mengaransemen lagu yang dibawakan, yang dikerjakan sama Erwin Gutawa ini. Dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga ini mengatakan nih Tawang Pro 2, perkembangan pilihan musik saat ini itu kan udah luas banget nih. Makanya Tawang Pro 2, lagu nasional dan juga perjuangan itu akan tetap dipertahankan nilai sejarahnya, tapi dikemas lebih dekat lagi dengan listener atau pendengar masa-masa ini. Jadi Fadli juga nyebutin kalau misalkan proyek dari aransemen Hari Merdeka ini tuh baru jadi langkah awal aja. Kedepannya nih Tawang Pro 2, Kementerian Kebudayaan itu berencana untuk menghadirkan aransemen baru buat lagu perjuangan lainnya, misalkan dari lagu Syukur dan juga dari Sabang sampai Merauke nih yang melibatkan maestro dari berbagai generasi. Jadi buat lagu Hari Merdeka sendiri itu diciptakan sama Husein Muntahar teman Pro 2 di tahun 1946 dan menjadi salah satu lagu perjuangan yang benar-benar dekat ya kalau misalkan kita lagi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia teman Pro 2. Dan peluncuran aransemen baru ini tuh disiarkan lewat TVRI dan kemudian tersedia di kanal YouTube Kementerian Kebudayaan Tom Pro 2. Jadi bukan cuma musiknya aja yang diperbarui nih, tapi cerita dan juga nilai perjuangannya di balik lagu-lagu ini juga kembali diperkenalkan lagi Tom Pro 2 kepada kita-kita generasi baru, generasi-generasi yang baru lah ya Tom Pro 2. Generasi Gen Z, Gen Alpha gitu Tom Pro 2 yang mungkin udah agak jarang nih mendengar lagu-lagu perjuangan. Nah, dengan diaransemen lagi sama Erwin Gutawa dan juga Kementerian Kebudayaan ya Tom Pro 2, diharapkan gitu kan bisa mendapatkan listener baru dari teman-teman juga dari gen anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha gitu mendengarkan lagi lagu-lagu perjuangan yang udah ada dan juga dibuat lebih dekat lagi sama kita. Dan teman Pro 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Setelah ini masih ada lagi nih info menarik lainnya dari luar angkasa teman Pro 2. Dimana astronot NASA ESA akan spacewalk nih selama 6,5 jam buat ganti antena ISS. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kita kembali lagi Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan kali ini Teman Pro 2 kita akan bawain kamu info nih dari astronot NASA ESA yang akan spacewalk selama 6,5 jam untuk ganti antena ISS. Jadi kan NASA tuh lagi mematangkan persiapan nih buat melakukan spacewalk nih Teman Pro 2 di luar stasiun luar angkasa internasional. Jadi aktivitasnya itu dilaksanakan ya dengan Badan Antariksa Eropa atau ESA. Jadi spacewalk ini tuh akan dijadwalkan berlangsung sekitar 6,5 jam. Jadi agendanya itu tuh untuk mengganti antena komunikasi dan data berkecepatan tinggi yang berada di bagian luar ISS. Jadi ada dua astronot nih Teman Pro 2 yang bakal melakukan spacewalk ini. Itu tuh dari astronot NASA, Anil Menon, dan juga astronot ESA, Sophie Adenot nih Teman Pro 2. Jadi mereka tuh dijadwalkan akan mulai spacewalknya tuh di jam 8:35 waktu setempat nih, dengan mengaktifkan baterai pakaian antariksa. Jadi Menon sama Adenot itu bakal keluar lewat airlock quest. Habis itu mereka bakal mengganti antena lama dengan antena cadangan di bagian Z1 terus SS. Jadi di proses ini ya Menon tuh bakal menggunakan lengan robot Canadarm 2 di Teman Pro 2, dan Adenot itu tetap tertambat pada stasiun. Jadi keduanya juga bakal melakukan penyambungan sistem kelistrikan dan juga data buat mengaktifkan antena penggantinya. Dan persiapan itu dilakukan sejak hari Senin kemarin Teman Pro 2, di tanggal 17 Agustus 2026, dengan menata peralatan spacewalk serta mengkonfigurasi pakaian antariksa dan airlocknya juga. Jadi astronot Jack Hathaway dan komandan ISS Jessica Meir nih bakal mendukung operasi dari dalam stasiun. Jadi Hathaway sama Meir itu bakal mengoperasikan Canadarm 2 dan juga memantau keselamatan kedua

burnout ini. Sementara tiga awak dari Rusia ada Andrei Fadyaev, ada Piotr Dubrov sama Anna Kikina itu menjalankan berbagai eksperimen ilmiah ISS. Jadi Fadyaev akan melakukan pemantauan detak jantungnya, terus tekanan darah selama 24 jam nih. Jadi dia juga menguji penggunaan AI, kecerdasan buatan ya, buat mentranskripsikan laporan awak kepada mesin di ISS itu. Jadi Fadyaev sama Dubrov juga mengganti komponen sistem perpitaan di modul Nauka tahun 2. Jadi mereka tuh masang kamera khusus gitu buat mengabadikan citra berbagai wilayah bumi secara otomatis. Dan Dubrov itu turut memuat sampah dan juga peralatan yang udah nggak digunain ke kapal kargo Progress 94. Jadi kapal itu tuh direncanakan keberangkatannya tuh di September tahun pro, di bulan September 2026 ini. Sementara itu, buat Kikina sendiri, dia tuh bakal melakukan pemeliharaan sistem pendukung kehidupan dan juga inventarisasi ya tahun pro 2 perangkat di segmen Rusia ISS. Jadi Kikina juga masang nih kamera observasi bumi yang bakal digunain untuk memotret gunung berapi dan juga pulau-pulau di kawasan Asia sampai Pasifik. Ya semoga aja ya Tom Pro 2 untuk penggantian antena ISS ini tuh bisa berjalan lancar gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat lagi nih bentuk bumi seperti apa gitu ya Tom Pro 2 atau hal-hal yang terjadi di bumi. Biar kita bisa mengetahui juga laporan cuaca dan juga hal-hal lainnya ya Tom Pro 2 dari bumi sendiri. Tapi yang diluncurkan dari satelit ISS ini. Oke Tom Pro 2, itu tadi info kedua yang telah Haider bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi satu nih Tom Pro 2 untuk info yang bakal Haider bagiin buat kamu. Yaitu Kemenkes akan mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa NTT tahun 2022. Setelah ini bakal hadir bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Pro, oke? Teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordoop, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Dan kita kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 Air Mana. Oke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih. Kementerian Kesehatan ini mempercepat pemulihan layanan kesehatan setelah gempa bumi melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur atau di NTT ya teman Pro 2. Jadi fokus utama yang diambil untuk pemulihan itu adalah memastikan rumah sakit dan juga puskesmas yang terdampak nih kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Jadi Menteri Kesehatan nih Budi Gunadi Sadikin itu mengatakan di mana Kemenkes menargetkan seluruh RSUD yang terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar paling lambat dalam waktu 1 minggu nih. Jadi layanan yang diprioritaskan itu meliputi operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa. Ya berdasarkan laporan situasi per 15 Agustus ya tahun 2022, gempa berdampak pada 8 kabupaten dan kota. Itu ada di Sika, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan juga Flores Timur. Jadi dua fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian khusus itu adalah RSUD Nagekeo dan juga RSUD Ruteng. Karena mengalami dampak yang cukup berat nih tahun 2022. Untuk mendukung pelayanan, Kemenkes juga mengerahkan rumah sakit lapangan dan juga emergency medical team yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, dan juga emergency. Dan khusus untuk RSUD Nagekeo, Kemenkes mengirimkan 1 unit rumah sakit mobil yang dilengkapi ruang operasi untuk membantu penanganan pasien. Sementara itu, untuk RSUD Borong dan juga RSUD Komodo, itu disiapkan sebagai rumah sakit rujukan apabila pasien dari Nagekeo membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Selain rumah sakit juga, pemulihan itu menyasar puskesmas di tahun 2022. Kemenkes itu menargetkan seluruh puskesmas yang rusak akibat gempa itu bisa kembali beroperasi maksimal dalam 2 minggu. Jadi pelayanan dasar untuk ibu hamil, persalinan, dan juga imunisasi menjadi prioritas selama proses pemulihan. Ya langkah ini itu dilakukan ya biar masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus juga memastikan sistem rujukan berjalan selama masa pemulihan pasca gempa. Ya kita doain ya tahun 2022 untuk teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur gitu ya, bisa kembali lagi, bisa cepat sembuh ya tahun 2022, bisa cepat kembali lagi untuk beraktivitas seperti biasa gitu. Semoga aja setelah pasca gempa ini hal-hal yang diambil gitu tahun 2022 itu bisa kembali lagi, dan juga kita turut berbelasungkawa ya tahun 2022 untuk korban yang terdampak dari Nusa Tenggara Timur. Dan teman Pro 2, itu tadi info ketiga yang Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini nanti di jam 8 lewat 30 menit nih kita akan bergabung dengan stasiun meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui info cuaca yang akan terjadi di Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Ya teman Pro2, kita kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro2, dan kita ada di Info Cuaca nih teman Pro2. Sudah bergabung dengan kita prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
4: Selamat pagi Kak Haidar.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Kak Yunita, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitarnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2RR Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan, dan sepanjang hari nanti juga wilayah Kabupaten Merauke akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dan untuk kelembaban udara permukaan di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 50 hingga 93%. Kemudian untuk arah angin di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore dan 4,3 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,4 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur, dan surut minimum kedua diperkirakan terjadi pada ketinggian yang sama, yakni 1,4 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 tengah malam nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 20 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Haidar di Pro2RR Merauke.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan selamat, semangat. Semangat terus untuk menjalani harinya, dan juga selamat beraktivitas kembali Kak Yunita.
4: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Terima kasih. Dan teman Pro2, baru aja kita dengerin ya untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya bersama dengan perakirawan cuaca Kak Yunita dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Dan teman Pro2, Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 pagi nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik. Dan juga kalau misalkan teman Pro2 ada yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget di WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berakhir sudah perjumpaan kita di Spada pagi hari ini. Thank you banget teman Pro 2 yang udah mendengarkan, dan juga semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin gitu kan bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, jam 9 nanti kita akan mendengarkan Hitlist. Di jam 10 akan ada Indonesia Raya. Abis itu Haidar bakal balik lagi nih buat temenin kamu di Info Pro 2 ya teman Pro 2. Abis itu nanti di jam 10 lewat 50-an di Tompro 2 harus pamit lagi. Dan Tompro 2, thank you banget yang udah mendengarkan. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.